0: Ih, suara juga aneh.
1: Gak boleh begitu. Iya kan?
0: Bro, yang aneh itu lain daripada yang lain.
1: Lah ya kan jadi
0: anti mainstream. Iya, zaman sekarang itu harus berbeda sama yang lain.
1: Lah itu makanya biar bangsa ini maju.
0: Suka ada-ada aja sih buat
1: itu sama. Biar maju Indonesia.
0: Iya, biar maju harus berbeda sama yang lain terus loh. Butika suka ada-ada aja.
1: Tapi biar semangat boleh request-request lagu loh.
0: Betul banget.
1: Kita kasih tema lagi ya, karena kemarin waktu hari apa tuh? Hari Selasa ya? Hari Selasa kan kita main tema-tema rock ya?
0: Iya.
1: Seru ternyata.
0: Ternyata seru ya.
1: Sekarang kita bikin lagi temanya band.
0: Betul. Jadi kamu boleh request lagu, asalkan konsep lagu yang kamu request itu adalah dibawakan sama band.
1: Betul.
0: Ya. Kamu langsung request aja ke 0816 114 1014, terserah deh band apa yang pengen kamu dengerin
1: pagi hari ini. Band Kasavani nyanyi enggak, Bang?

0: kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
1: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya, seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya, acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang, cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
2: Sahabat suara, halo, pernah gak sih kamu tuh dengar satu lagu

0: terus langsung kebawa ke masa lalu. Tiba-tiba mungkin keinget ke masa sekolah, zaman kuliah, atau nongkrong sama geng kamu gitu, atau malah keinget gebetan sama mantan. Yeah! Nah, ini di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mengajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Nanti kamu bisa request tuh lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya tapi harus benar-benar berhubungan ya sama kisah kamu ya. Misalnya lagu yang pertama kali kamu jatuh cinta gitu, atau lagu yang nemenin kamu skripsian, atau mungkin lagu yang diputer terus pas kamu lagi galau-galaunya gara-gara mantan gitu.
1: Betul banget. Gimana caranya? Gampang banget, tinggal aja di WhatsApp ke nomor Iswara lagu yang kamu request, kamu ceritakan kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu tersebut. Ntar diputerin, terus kita nostalgia bareng-bareng deh. Yuk, makanya dengerin terus Perjalanan Nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan juga Reza. Cuma di Iswara Santai. Salah, lebih tepatnya cuma di Suara Santai. Bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk, membandel, dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Hei, Nas.
1: Heh, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
1: Woi, jelas dong.

0: Sobat Suara, udahlah daripada mikirin orang-orang yang enak-enakan libur tapi kamu harus kerja, nikmati aja. Bersyukur kamu masih punya kerjaan, masih punya aktivitas. Masih lebih pusing, lebih gak enak lagi kalau kamu tuh gak punya aktivitas, gak bisa ngapa-ngapain.
1: Lah itu,
0: ngelihat orang yang sibuk beraktivitas, lama-lama capek tau Nul. Iya kan? Sibuk nyariin kerjaan, mendingan kamu sibuk karena punya kerjaan daripada kamu sibuk nyari kerjaan.
1: Ini ada nih yang mau request nih, ada.
0: Nah, ini kerjaan pagi hari ini yang paling menyenangkan adalah nge-request lagu di Iswara.
1: Betul.
0: Jangan lupa konsepnya adalah band. Iya. Nah, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Kita hari ini
0: tadi lagu
1: kayaknya ya.
0: Enggak, aku sengaja biar kamu enggak bisa ngomong.
1: Suka sabotase lu sih. Dengerin kalau ada orang ngomong tuh didengerin, jangan mau menangnya sendiri.
0: Asik. Lagi ya, bijak dia nih.
1: Terkecebur got lu.
0: Ada siapa sih?
1: Halo?
0: Salah, baca WhatsApp.
1: Oh, baca WhatsApp. Dengerin WhatsApp kali ini.
0: Oh iya, voice note.
1: Halo?
2: Pagi, Kinos Gina.
0: Pagi, Reti.
2: Abang Bolo, gue Reti. Lagi terjebak macet di tol Tangerang, Jakarta.
0: Wow. Mantep itu.
2: Jangan sedih ya kalau kalian masuk. Anak-anak gue juga masuk ke ujian.
0: Tos dulu dong.
2: Semangat ujiannya.
1: Terima kasih loh.
2: Oh iya, gue mau request dong lagu Sheila on Seven.
0: Yang?
2: Judulnya Sederhana.
0: Sederhana.
1: Oh,
0: siap. Thank you Reti, semangat juga buat Reti, semangat juga buat anak-anak Reti ya, yang ternyata hari
1: iya,
0: ini
1: tuh kan
0: sekolah juga,
1: bukan UTI doang. UTI doang yang ujian, ada ya, sekolah betul lain yang juga ujian.
0: Karena harafiahnya, harafiahnya adalah hari ini tanggal hitam, enggak merah tanggalnya.
1: Iya. Tadi Reti requestnya sederhana ya.
0: Kenapa emang?
1: Enggak bisa ganti aja lagunya.
0: Terlalu misalnya berat kayaknya.
1: Sheila on Seven tapi misalnya melompat lebih tinggi kek, atau gitu. Misalnya Sheila on Seven yang
0: Reti mau dengerin lagi. Reti,
1: anugerah terindah yang pernah kumiliki.
0: Reti, Sheila on Seven yang sederhana terlalu berat. Mending nasi uduk dulu dah, jangan langsung sederhana ngapa.
1: Bukan itu nasi padang. Reti, enggak jadi kita puterin ya. Ntar dulu kita ke Edi Jogja ya. Reti lama-lama gak mau lagi deh WhatsApp kesini kayaknya. Ada Edi di Jogja nih.
0: Pagi Edi.
1: Ada band katanya Jalan Cahaya dong. Agak religi nih, mumpung masih ada vibe-vibe sate kambing.
0: Oh benar.
1: Selamat Idul Adha ya Papa Nos, Ibu Mayuta, Ade Uti.
0: Terima kasih
1: suara.
0: Terima kasih Edi
1: ya.
0: Edi di Jogja atau requestnya emang di Jogja?
1: Edi di Jogja.
0: Emang di Jogja gak ada Iswara ya?
1: Ada. Cuman kan kitanya enggak nyampe ke sana.
0: Berarti lagi streaming.
1: Iya, benar, bagus.
0: Keren
1: deh.
0: Edi. Selamat pagi nih ada
1: Kinos Gina dan orang-orang aneh yang hari ini masuk kerja.
0: Iya, kita aneh ya.
1: Saya Ali juga aneh karena lagi OTW kantor.
0: Tos dulu Ali, semangat Ali. Sesama orang aneh kita tos dulu Ali.
1: Request lagu Padi deh, apa aja yang bikin semangat di jalan.
0: Siap, gitu. Mantap. Kita kantongin lagunya dari siapa tadi?
1: Tadi dari Ali.
0: Ali.
1: Ali next. Si aneh juga, sama kayak kita juga si aneh.
0: Iya
1: ini.
0: Betul.
1: Ya, iya betul.
0: Anak jalanan gak nih?
1: Aduh, Ali topan.
0: Selamat pagi nih ada Uci.
1: Halo.
0: Uci. Good morning sayang-sayang aku. Request dong, boleh ya? Request lagunya Yovie and Nuno yang judulnya Tanpa Cinta. Kalau gak ada janji.
1: Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Sejak kapan Yovie Nuno nyanyi begitu ya?
0: Kamu aja yang belok-belokkan lagu orang lain. Jadi judulnya Tanpa Cinta Yovie Nuno atau enggak boleh deh Janji Suci juga enggak apa-apa.
1: Oh.
0: Biarkan
1: Emang itu Janji Suci? Hanupis ya, Hanupis apa?
0: Lupa,
1: emang ya?
0: Hanupis itu Hatur Nuhun Pisan.
1: Oh, Hatur Nuhun Pisan. Semangat kerja sama kayak aku.
0: Semangat Uci.
1: Uci juga kerja kan?
0: Pokoknya semangat buat kamu semua sahabat suara. Ya yang pagi hari ini mau gak mau, misalnya gak ada pilihan nih, harus masuk kerja atau harus ngantar anak sekolah, atau tetap ada aktivitas jualan mungkin, berdagang, berniaga, terserah. Supaya kamu semangat, silakan request lagu yang pengen kamu dengerin, asalkan lagunya adalah band ya. 0816-114-1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya gak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: Apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih

0: Mas Gina, masuk ya tadi batuknya ya.
1: Kenapa batuk begitu?
0: Ya enggak kan kita punya.
1: Batuk apa nyembur?
0: Loh, kita bukan ini, kita punya ini program di pagi di sore-sore itu loh bersama Aktifet.
1: Oh, iya, iya, bisa
0: jangan lupa.
1: Lagu.
0: Apa bernostalgia?
2: Perjalanan
0: nostalgia. Iya. Sore-sore tuh bersama Aktifet.
1: Tapi kalau di pagi-pagi request lagunya ya bisa kita puterin, bisa enggak kayak tadi Reti kan? Reti
0: kayaknya kan udah kita request. Puterin ya.
1: Silon Seven dia requestnya sederhana.
0: Yang penting kita puterin. Ganti. Yang penting kita puterin Silon Seven. Iya, kita ganti aja. Terus dia minta ganti, katanya minta Kahitna yang cantik.
1: Sorry ya Reti, kesempatan ini cuma satu kali. Bye bye.
0: Tapi tadi kita puterin yang Yove Nuno udah lunas. Apa lagi tadi?
1: Terus Padi.
0: Padi.
1: Iya.
0: Kita puterin yang
1: Mahadewi. Iya. Itu kan tadi Reti doang kita ganti itu doang. Makasih Reti ya.
0: Ada yang sensi sama Reti nih. Selamat pagi orang-orang rajin. Selamat pagi juga. Ini sama Dash. Request Chris Patih dong. Yang apa aja lah. Selamat siaran buat kalian orang-orang hebat. Aku balik ke Rebahan dulu. Hey
1: Des, bisa
0: kok
1: begitu?
0: Kita hebat, kamu kurang ajar.
1: Nah itu, gak usah diputerin nanti lagunya Des ya. Gak usah, biarin aja kalau dia rebahan gak kerja sih.
0: Pagi Bu Nos, ini sama Chills. Mau kirim salam buat teman-teman BUMC Kelapa Gadingku hari ini yang
1: Kelapa Gading
0: tetap kerja ternyata.
1: Dan, semangat.
0: Yes, dan anak-anakku yang sekolah dan yang lagi ujian. Lah sama kayak Uti.
1: Iya benar tuh kan.
0: Semangat ya, mau request lagu Kotak Ibu Pekerja.
1: Aduh, ini lagunya mewakili kita banget lagi perempuan-perempuan bekerja, tapi lagunya udah ada. Belum ada.
0: Coba kita cari dulu.
1: Serius,
0: ya.
1: Serius, nanti kita cari dulu
0: kita
1: ya.
0: Kita telepon dulu Kak Prita ya. Ashoy. Siap-siap bentar lagi yang udah request, siap-siap kita puterin lagunya. Dan buat kamu yang belum request ya boleh lewat voice note juga. Siapa tahu kamu lagi malas ngetik, boleh lewat voice note 0816-114-1014. Sambil kamu siap-siap juga, bentar lagi bakal ada tanya Gina.
1: Aduh.
0: Seputar pertanyaan-pertanyaan absurd, tak terjawab, tak masuk logika, akan kita selesaikan semuanya sama Miss. Miss siapa namanya?
1: Saya. Miss Cole.
0: Sesaat lagi di Suara Seru.

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Mana si Indra nih? Harus si Boluk nih. Dari tadi gak enak banget masuknya dia.
1: Tapi kalau kayak gini kan ini memang apa namanya, Buluk itu jadi lebih apa? Lebih fokus.
0: Iya betul, ada positif negatifnya ya. Positifnya lebih fokus, gak ngantukan gitu.
1: Ngantukan.
0: Tapi negatifnya gitu, motongnya kagak enak ya.
1: Ya namanya juga operator ini amatir.
0: Iya
1: ya,
0: kan? Gak apa-apa.
1: Pernah jadi operator lu.
2: Iya
0: bro. Tapi udah lama. Udah lama kan dia sekarang-sekarang ini jadi atlet badminton kan.
1: Jadi apa?
0: Atlet badminton kan lo?
2: Oh bukan dong.
1: Lo tarotat satkul i.
0: Terara satkul.
1: Terara rojing.
0: Ya, ini single dari Thailand.
1: Iya itu dia.
0: Kita baca WhatsApp yang udah masuk lagi ya di 0816-114-1014 sahabat suara. Silakan request, boleh voice note kalau emang kamu lagi malas ngetik ya. Tapi requestnya harus lagu dari band.
1: Iya, ada Mansur di Kemang Pratam. Ada Mansur di Bekasi ini katanya mau request band Sahara Satu Rasa. Emang ya? Sahara Satu Rasa.
2: Nanti kita cari.
1: Oke. Ada lagi.
0: Satu Rasa kayak nama restoran ya.
1: Saturasi itu kalau buat oksigen.
0: Iya betul.
1: Iya ada. Halo Pak Sutri, suara.
3: Halo.
1: Hai Lani, lagi OTW kantor, boleh minta mantra bahagia boleh?
2: Asik.
1: Boleh dengerin mantra bahagia boleh? Boleh dengerin mantra bahagia boleh?
0: Oke, okay, ini kita dengerin mantra bahagia ya. Oke. Okay. Hidup itu nggak harus jadi orang kaya sih. Mantra kan? Mantra supaya bahagia kan?
2: Ngasih kuat.
0: Yang penting kamu lihat ke bawah terus supaya kamu punya motivasi untuk lebih baik dari sekarang.
1: Bukan gitu. Kalau mantra enggak begitu.
0: Kalo mantra bahagia coba gimana?
1: Iya,
0: mantra bahagia.
1: Atun, lu kejepitan jidar.
0: Itu mantra.
1: Oh, itu mantra.
0: Bodo amat.
1: Lah dia minta mantra tadi katanya. Nah itu dia kita kasih tahu.
0: Pagi dari Kawaii Mommy yang lagi gogoleran di kasur kok enak. Request dong lagunya Project Pop yang marah-marah.
1: Marah-marah.
0: Yang mana cuy?
1: Yang marah-marah.
0: Kita marah banget jadi penyiar ya.
1: Iya, ada lagunya.
0: Ada. Salam buat suami yang lagi kerja. Jangan marah-marah yang karena enggak jadi cuti. Cemungut, love you all. Enak banget kawai mami ngomongnya begitu. Lagi gogoleran lagi ngomongnya kan?
1: Iya, sambil kayak dia apa? Leyeh-leyeh di kasur.
0: Selonjoran.
1: Terus habis itu suaminya berangkat kerja kayaknya hati-hati ya. Ya udah buruan deh berangkat
0: iya, dah. Kebayang enggak sih suaminya pamit kerja gitu. Aku berangkat dulu ya. Aku bete deh karena aku enggak jadi cuti. Dia ngasih petua tuh.
1: Iya, sabar, udah.
0: Iya, sabar.
1: Gitu, sabar, udah gak usah.
0: Ingat aja anak-anak sama
1: iya.
0: Istri gitu. Tapi ngomongnya sambil selonjoran, selimutan, pegang remote, sambil ngemil, sambil Netflixan. Sebel gak?
1: Suaminya kerja, dianya gitu. Kalau aku
0: jadi dia ya, aku kerja tapi TV-nya aku bawa pulang. bawa pulang, aku bawa ke kantor. Gak bisa nonton.
1: Pantes kamu tuh sebagai suami makanya suka ini, suka bikin hidup aku tuh juga gitu. Jadi keganggu, gak bisa santai.
0: Aku cuma hitungan loh. Aku kerja, kamu juga gak boleh enak-enakan.
1: Nah gitu. Itu dia, makanya kayak begini siaran aku ke bawah-bawah. Padahal kan aku harusnya tidur di rumah.
0: Sama suara sebentar lagi, waktunya untuk Tanya Gina. Silakan ya, punya pertanyaan kamu kirimkan ke WhatsApp 0816-114-1014 dengan hashtag Tanya Gina. Tapi buat kamu yang merasa sudah ngirimin pertanyaan, ngasih pertanyaan kemarin-kemarin, siap-siap, siapa tahu pertanyaan kamu yang akan kita jawab sebentar lagi ya.
1: Tahun baru,
4: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Kinos Gina di Suara Seru, sahabat suara. Seperti janji kita sebelumnya, sekarang waktunya untuk saatnya kita masuk ke Tanya Gina. Sok atuh mau nanya apa, sahabat suara? Ini udah banyak banget sebenarnya di banknya Tanya Gina ini. Cuman kita harus pilih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab sama Gina.
1: Iya.
0: Dia pun yang milihnya.
1: Pertanyaan-pertanyaan ini cukup
0: absurd semua ya.
1: Jadi misalnya kalau misalnya kamu melayangkan pertanyaan hari ini, bisa jadi mungkin nanti dijawabnya 2 hari lagi.
0: Ya.
1: Karena pertanyaannya ada banyak yang dikirimin ya kan.
0: Tapi kita juga pilih yang kira-kira ada jawaban.
1: Iya, kita juga pilih yang mana ada jawabannya, yang kira-kira jawabannya akan masuk di akal tapi tidak masuk di hati gitu ya.
0: Betul gitu. Banget. Oke, kita sudah mendapatkan pertanyaan atau sudah memilih pertanyaan yang masuk adalah dari Tommy pagi hari ini.
1: Tommy
0: nanya gini, udah siap belum?
1: Ya, siap gak sih? Ya. Apa boleh buat?
0: Karena kita tuh entah kenapa ya, semua masalah-masalah yang ada di tim kita ini semua terjawab sama Gina.
1: Parah.
0: Semuanya terjawab, parah, enggak ada yang enggak terjawab.
1: Iya, parah.
0: Ya. Ini kata Tommy gini, nanyanya gini. Kenapa kemarin pas sebenarnya bukan kemarin ya, emang selalu begitu ya. Mm-mm. Kenapa pas kurban kambingnya harus jantan? Kenapa enggak betina? Kenapa harus cowok? Kenapa enggak yang cewek? Itu dia. Benar ya, sahabat suara?
1: Iya, kambing kan emang yang dikorbanin kan yang jantan.
0: Bukan korban dong, kurban.
1: Iya, yang dikorbanin.
0: Iya.
1: Yang dikorbanin kan yang jantan.
0: Iya, betul.
1: Gak pernah ada yang betina kan.
0: Why?
1: Iya.
0: Kayak sama nih, sapi perah. Ya, sapi perah. Itu misalnya ada yang melahirkan misalnya jantan sama betina. Jantannya langsung dipisah, Pak. Betinanya mah dipelihara.
1: Oh iya. Iya,
0: jantannya mah dijual.
1: Makan enak, karena kan yang menghasilkan susu kan yang betina. Gitu. Jadi apa sih gunanya laki-laki di muka bumi ini ya?
0: Maksudnya gimana nih?
1: Bukan.
0: Aku enggak guna buat hidup kamu.
1: Iya, kamu mah berguna banget buat hidup aku. Buat apa coba?
0: Buat apa?
1: Ya buat jadi tameng lah kalau aku lagi emosi.
0: Kurang asem, kurang aciar.
1: Jadi begini, memang ini kan sudah secara kodrat ya. Enggak cuma di dunia perkambingan.
0: Tapi
1: di dunia manusia pun, mungkin juga di kalangan-kalangan makhluk hidup yang lain juga begitu. Bahwa memang sejatinya kalau laki-laki atau cowok itu, ya kan, itu tuh memang pilihannya cuma 2 dalam hidup. Dikorbanin atau ngorbanin diri.
0: Salah. Gitu. Salah, mungkin maksudnya berkorban atau dikorbankan.
1: Iya.
0: Maksudnya itu kan?
1: Iya, itu. Jadi berkorban.
0: Gue gak setuju. Sebenarnya gue pengen gak setuju, tapi
1: dikorbanin.
0: Iya lagi, bener gitu.
1: Iya.
0: Gue pengen gak setuju, tapi iya lagi.
1: Mengaca dari kasus yang juga baru-baru terjadi.
0: Apa sih?
1: Yang kasus kereta. Ya kan?
0: Ah, iya lagi.
1: Iya. Kan akhirnya laki-laki itu
0: yang disuruh gerbong,
1: pindah gerbong ke gerbong
0: laki-laki di paling belakang. Jadi kalau ketabrak laki-laki dulu begitu.
1: Iya, karena laki-laki itu punya kalau enggak salah daya tahan yang lebih kuat kecuali ketika mereka demam.
0: Kalau demam rewel ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau disundul sama ular besi

0: juga ya.
1: Enggak masalah.
0: Rengsek juga, Nul.
1: Enggak, paling lecet dikit. Lecet dikit sama bengkok dikit.
0: Atau enggak? Itu. Paling minum tolak angin.
1: Iya, itu dia. Tolak angin, tolak linu mungkin membaik.
0: Ya Allah,
1: jadi
0: iya juga
1: begitu. Lagi. Jadi udah kodratnya kalau cowok itu hanya untuk berkorban. Dikorbanin atau berkorban. Begitu.
0: Iya.
1: Oke. Okay? Jadi enggak usah khawatir buat para laki-laki, udah ngalah aja gitu.
0: Iya, emang iya, udah takdir. Cowok itu gitu, berkorban atau dikorbankan. Mm-hmm. Kalau cewek?
1: Kalau cewek? Kalau cewek mah mengorbankan laki-laki itu. Gitu.
0: Iya, jadi tameng itu.
1: Betul.
0: Iya, soalnya gini, sahabat suara, bener enggak sih?
1: Apa?
0: Cowok itu kan dikorbankan atau berkorban. Iya. Kalau cewek, jangankan berkorban, ngalah dikit aja gak mau.
1: Gak bisa, belum ada di kamus kita, belum ada.
0: Ah, soal pertanyaan hari ini.
1: Iya itu, jadi
0: sudah
1: jawab ya Tommy, ya Tommy. Tommy.
0: Tepuk tangan untuk Nick Tagina, luar biasa. Pertanyaan luar biasa, luar biasa, luar biasa. Bisa-bisa dipilih pertanyaan yang lu. Kan gak enak nih begini nih caranya nih.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Istana menjelaskan penyaluran 1098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari bantuan pemerintah kepada masyarakat melalui program bantuan kemasyarakatan.

berada dalam kondisi mabuk. Polisi menyebut penganiayaan dipicu rasa kesal karena korban sempat menegur pelaku sebelum akhirnya korban dipukul menggunakan botol kaca hingga meninggal dunia. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 10.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Bukan itu, Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Suara seru, masih barengan kinas-kinas sampai jam 10. Yeay. Sudah jam 8 nih,
1: iya,
2: guys.
1: Tahu gak sih?
2: Apa sih?
1: Ada gosip. Itu loh, anaknya Pasha Ungu.
2: Kenapa?
1: Keisha Alvaro.
2: Tahu, no.
1: Kan sekarang udah terjun ke dunia musik.
2: Bukannya dia baru main film?
1: Iya, tapi
2: sekarang dia ini juga tarik suara juga.
1: Tarik suara, daripada dia tarik mang.
2: Hanya.
1: Enggak ya kan?
2: Iya. Oh, jadi dia nyanyi juga.
1: Iya, dan ternyata enggak dinyana-nyana. Suaranya kayak bapakil.
2: Oh, aku pernah lihat dia dites sama si Pras Teguh. Suruh nyanyi.
1: Terus?
2: Iya lagi, mirip banget sama bapaknya.
1: Serius?
2: Iya.
1: Pras Teguh itu saudara Prasmanan ya?
2: Aduh.
1: Bukan, oke.
2: Pras Teguh itu saudaraan sama Pras Jeruk.
1: Pras Jeruk. Iya, sama kalau Pras Pampres enggak ya?
2: Pars, itu Pas Pampres.
1: Oh, bukan. Nah, itu jadi pokoknya. Jadi Keisha ini kan nyanyi itu di film barunya dia kan judulnya Shaka Oh Shaka.
2: Iya, Shaka Oh Shaka.
1: Dia nyanyi lagunya Sheila on Seven yang melompat lebih tinggi. Suaranya ya ampun, itu yang dibilang fruit fall not really really far from the tree.
2: Salah dong, fruit not fall.
1: Buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Jadi
2: fruit fall.
1: Fall not really really far
2: from
1: the tree.
2: buah jatuh tidak jauh-jauh dari pohonnya.
1: Iya, itu dia.
2: Yang aku tahu adalah buah jatuh enggak jauh-jauh dari pedagangnya, Dul.
1: Buah
2: biasanya
1: jatuh.
2: Ya karena jatuh aja dipungut lagi kan bisa, no.
1: Ya bisa sih.
2: Sayang kalau dibuang.
1: Bisa.
2: Tapi jadi benar juga sama peribahasa itu tuh. Ya kan kalau kita ngeliat si Alvaro ini suaranya mirip beneran. Cengkok-cengkoknya
1: kayak
2: sama
1: bapaknya, ya?
2: Karakter suara itu mirip beneran loh.
1: Berarti anak kandung.
2: Emang anak kandung cuy.
1: Lah ya bener, berarti kagak perlu kalau zaman sekarang kan orang-orang apa-apa tes DNA. Lah berarti kalau gini Pasha Ungu kagak perlu tes
2: tapi
1: DNA, orang bener anaknya.
2: Kagak, Pasha Ungu juga kagak menyangkal si Alvaro itu bukan anaknya.
1: Oh dia dimusnahkan.
2: Cuman emang hidup.
1: Iya.
2: Cuman dia tinggalnya enggak sama Pasha.
1: Sama mamanya.
2: Siapa? Oki ya.
1: Sokawati apa Oki?
2: Salah,
1: Lukman.
2: Sokawati gimana
1: Oki
2: sih?
1: Oki Lukman.
2: Oki Rengga.
1: Berarti ibuku adalah ayahku.
2: Beneran mirip suaranya, bener-bener aku setuju tuh ya.
1: Iya.
2: Ngomong-ngomong tentang kemiripan dengan orang tua ya sahabat suara. Kalau gue tuh
1: sama banyak bapak deh, lebih ke dari ayah kamu. Kan biasanya kan ada yang kayak sifat dari ibu atau dari bapak. Cuman kan ini kan kita ngomongin kan
2: ayah, ya?
1: Dari ayah, iya. Kalau aku nih, aku
2: kok
1: boleh gak?
2: Mirip apa sama si papa?
1: Enggak. Pelupa kamu.
2: Oh iya.
1: Itu dia kamu pelupa.
2: Emang kamu iya, ngatain kan? Bokap gue pelupa.
1: Lah emang iya kan?
2: Memang betul. Memang betul.
1: Maafin ya Papa Tony ya.
2: Jauh-jauh nih bokap gue nih ya, dari Bandung ke Jakarta. Karena ada kepentingan, yaitu cuma satu, datang ke undangan. Undangan nikahan anaknya temennya ya, kalau gak salah.
1: Iya.
2: Segala macam. Datang tuh, niat banget. Berarti temen deket nih. Betul gak? Mau kenikan? Gak bawa baju undangannya. Cakep.
1: Cuman pakai singlet apa kaos dalam?
2: Enggak dong.
1: Baju,
2: enggak dong.
1: Iya, bajunya ketinggalan batiknya di tangga.
2: Cuma pakai hot pants. Iya, gue mirip sama bokap gue, pelupa. Asli.
1: Iya, itu kan asli. Kamu aja sampai gak inget apa sifat yang turun dari bapak kamu ke kamu kan. Kamu lupa.
2: Iya benar. Kalau kamu apa dong mirip?
1: Kalau aku yang mirip sama opa tuh pokoknya
2: jari-jarinya dulu.
1: Jari-jarinya.
2: Gina tuh mirip banget sama jari-jarinya si opa.
1: Betul.
2: Asli, bulet-buletnya, gendut-gendutnya persis.
1: Betul. Fisik itu mirip banget, jari-jarinya kayak opa. Sama kalau sifat dunia rata, selama lo gak ganggu hidup gue.
2: Oh iya betul.
1: Itu dia, gak peduli.
2: Bodo amat sama sekitar selama dia kagak nyenggol.
1: Kurang
2: ya.
1: Peduli sama, iya gitu, careless.
2: Iya. Betul, bener Gina tuh gak. Gina sama si opa tuh bodo amat, gue gak peduli sama lo selama lo gak nyenggol gue udah.
1: Iya, kalau ditanya
2: care,
1: baru gitu. Kita kasih masukan, kalau ditanya, au amat.
2: Sahabat suara, apa kemiripan kamu sama bokap kamu?
1: Iya.
2: Coba ya, mulai dari fisik sampai karakter. 0816 114 1004.

0: siapa? Pokoknya kalau gua gitu lu suka tahu dong.
1: Judulnya?
0: Satu lagu dari.
1: Judulnya adalah.
0: Oh, Nyan adiknya Rizky Febian.
2: Seketika.
0: Suaranya cakep ya.
3: Dia barengan sama Aren Boys baru nih.
0: Oh.
3: Terus ada sama Malini juga.
0: Anaknya Sule kenapa suaranya pada bagus-bagus sih?
2: Tahu ya.
0: Nah. Emang ya Kang Sule emang bagus ya, bisa apa?
2: Lah itu turunan berarti dari bapaknya.
0: Seniman ya.
2: Nah,
0: seniman.
2: Itu sesuai sama topik yang kita bahas sekarang ini.
0: Mirip sama bapaknya.
2: Mirip, betul. Iya, turunan dari bapaknya.
0: Cakep. Nice one, baby.
2: Aku tapi jadi langsung berpikir, apa yang bisa diturunkan kepada anak-anakku? Tidak ada skill khusus dari bapaknya. Bapaknya bisa apa?
0: Iya, gua enggak ada kebisaan.
2: Baca aja males.
0: Ini kan
2: disuruh ngapa-ngapain.
0: Mirip lagi sama
2: dulu.
0: Udin katanya kalau Uti dari muka, kalau kata Gira sumpah nih.
2: Mukanya mirip sama Kinos. Iya. Sama apa ya? Uti itu emosian, itu turun dari bapaknya juga sih, memang suka main
0: gitu. Bukan emosian ya. Kalau gua mah enggak mau kalah.
2: Iya, itu. Nah, itu persis kayak Uti ya.
0: Kalau emosi sih gua masih bisa nahan lah gitu ya. Tapi kalau enggak mau kalahnya itu loh. Duh, Uti tuh. Nah, kalau dia lagi enggak mau kalah, pengen gua tackle ya.
2: Ada,
0: kan? Gua pengen tackle tapi dalam hati gua, aduh, iya lagi mirip gua lagi.
2: Tah eta.
0: Gua banget.
2: Kalau di TikTok dari Gengki
0: Susi?
2: Gengki Susi? Kinos pasti terbuat dari tanah sengketa karena emosian. Gengki, kok kamu betul banget sih ya, Bun?
0: Tapi jujur, emang aku emosian dong.
2: Emosi, kamu tuh suka ngegas gitu loh. Iya kan, kalau aku kan emang hobinya marah-marah. Apa-apa aja juga ngomel aja gitu.
0: Ngomel, ya ngedumel.
2: Iya, kalau kamu tuh kayak apa sih gitu loh. Gimana sih, susah lah ini lukiskan dengan kata-kata.
0: Kalau Uta gak ada mirip apa-apa.
2: Uta kayak aku, baik.
0: Mirip akunya gak ada loh.
2: Mirip kamunya Uta
0: bebersih.
2: Suka bebersih.
0: Yoi.
2: Ada ini bebersih, dari siapa, yoi. Ini Chills.
0: Hai Chills, selamat pagi.
2: Kemiripan sama papa, fisik hidung, sifat emosi.
0: Tapi entar dulu, tapi enggak dijelasin hidung.
2: Hidungnya kenapa mirip, hidung. Gitu ya? Ah,
0: pensek atau mancung nih?
2: Nah, itu.
0: Atau mekar?
1: Hidung jamu. Bisa.
2: Itu dia bisa. Atau lubangnya satu. Enggak bisa ya kalau lubangnya satu ya?
1: Bilang
2: aja. Ya kan mampet kali yang sebelah gitu. Kayak aku kan kalau
0: ini orang. Kok lubang atuh dajal emang.
2: Coy, hidung jambu, Bu Nos, katanya gitu.
0: Oh, hidung jambu.
2: Oh, hidung jambu. Nah, kurang spesifik juga, Cils. Jambunya jambu apa nih? Jambu air, jambu monyet.
0: Ribet amat hidup lu.
2: Jambu klutu, kayak gimana? Kurang detail. Ada lagi nih,
0: Uci. Tadi belum karakternya apa?
2: Karakternya suka emosian.
0: Oh, suka emosian.
2: Gitu.
0: Oke, lanjut.
2: Ada Uci nih.
0: Pagi, Uci.
2: Ikutan pik-pik topik lagi ya. Pik-pik topik.
0: Pik-pik olimpik.
2: Ya, itu mah. Dia. Soal fisik itu mirip bokap dari segi badan bongsor.
0: Oh, gede.
2: Bokap gue tinggi gede, aku kan juga tinggi gede.
0: Kamu gede apanya, Ci? Pertanyaannya gitu,
2: nah,
0: Ci.
2: Itu.
0: Apanya yang gede, Ci?
2: Gede, kesabarannya.
0: Jawab, Ci, coba. Gede. Rezekinya gede.
1: Niatnya
0: gede. Bakatnya gede.
2: Tuh, tadi aku bilang gede kesabarannya. Taunya dia bilang kalau dari segi sifat, kesabaran setipis tisu ternyata. Dan pelupa. Gede dompetnya.
0: Amin.
2: Amin.
0: Pagi, Bun, Papa Nos. Kemiripan aku sama bokap yaitu punya tekanan darah rendah. Tapi emosian terus egois.
2: Bentar.
0: Emosian tapi tekanan darah rendah tuh gimana?
2: Iya.
0: Jadi dia kalau emosi, tapi gak bisa ngegas.
2: Jadi
0: kenapa sih?
2: Soft spoken. Iya.
0: Aku gak sanggup tau.
2: Nah itu. Karena dia tekanan darahnya rendah, jadi nggak terlalu bisa ngegas ya. Nggak mau dengerin pendapat orang, katanya.
0: Oh iya.
2: Pokoknya kalau aku ngerasa bener, mau orang bilang apa, bodoh amat. Itu yang mirip sama bapak. Itu kayak Kinos loh.
0: Nggak mau dengerin pendapat orang. Tapi kalau aku mah mau dengerin pendapat orang.
2: Masa sih?
0: Emang iya? Enggak.
2: Lah, enggak terlalu sih. Ada lagi nih, satu lagi dari Nia. Udah sampai kali Malang berangkat kerja. Nah gini dong, Nia.
0: Nia kerja juga ya kan? Ini hari ini ya Allah, kasihan.
2: Iya, semangat
0: sih
2: ya
0: kamu.
2: Nia, iya tuh.
0: Nia, kamu kerja, kasihan ya lo.
2: Kata Nia.
0: Kata Nia, lalu?
2: Sama. Tuh Nia sekarang udah mulai lebih kreatif.
0: Iya, selalu kan? Itu enggak.
2: Iya, sekarang udah ganti-ganti tuh.
0: Enggak, apa
2: namanya. OTW kerja ke Bekasi. Enggak,
0: iya,
2: itu
0: betul,
2: terus sekarang.
0: Itu terus. Sifat yang turun dari bokapnya Nia sama Nia adalah
2: friendly.
0: Masa
2: sih Nia?
0: Senang ngobrol sama orang yang baru kenal. Ada tuh orang
2: iya,
0: begitu.
2: Oh iya, ada supel berarti ya.
0: Supel, betul. Kalau fisik ke gigi mirip bokap rapi katanya.
2: Oh, gigi papa kamu rapi. Pasti dulu
0: dipagerin biasanya apa, ini kalau
2: dulu
0: rapi.
2: Menang kayak apa tuh lomba-lomba gigi bersih
0: gitu. Aku tahun dulu.
2: Emang iya?
0: Iya, dari TK sampai kelas 6 selalu jadi kan selalu ada pemeriksaan gigi bersih. Aku selalu menang.
2: Masa kok bisa kamu?
0: Gigi aku emang dulu waktu agak tonggos tapi rapi dulu, maksudnya bersih.
2: Bukan kayak bokir ya gigi kamu ya?
0: Bang Asem, durhaka kamu jadi istri ya.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, coba bener gak nih apa yang gue omongin? Kadang-kadang kita suka baru nyadar nih sahabat Suara, ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia menghilang. Setuju gak? Bener gak? Ya, contoh deh kayak sinyal nih. Karena sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan sinyal. Iya dong, contoh mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan nih, ngechat doang nih, aku udah nyampe. Nah, gitu doang aja kita butuh yang namanya koneksi yang lancar.
2: Itu nih.
1: Iya betul, karena sinyal tuh apa ya, sekarang tuh udah kayak sahabat setia aja buat kita, kita selalu membutuhkan dia gitu.
2: Iya.
1: Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik gak tuh?
2: Untungnya sekarang itu ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren ini jagoan sinyal udah makin luas loh. Sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, yes. Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau buat streaming, kayak kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smartfren jagoan sinyal.
1: Yes, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo sahabat Suara, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Hey, Mas.
1: Hey, Nikta Gina.
2: Kita siaran bareng tahu sekarang.

0: Kinos kita masih di Suara Seru Sahabat Suara. Mudah-mudahan kamu hari ini happy ya, karena kamu ikut libur bersama atau cuti bersama yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi buat teman-teman atau Sahabat Suara yang gak libur, ya gak usah sedih juga. Toh gak ada yang sia-sia gitu. Kalau dipikir-pikir kayak gue gitu misalnya, ya kenapa gue siaran sih Butika gitu. Tapi kan dibalik itu semua ya, kan lu dapat, lu kan duit bayar, Nos.
1: Iya juga sih.
0: Daripada lu di rumah kayak cuma tidur doang, gak produktif, ya kan? Gina juga tidur doang di rumah gitu. Mendingan lu kerja gak sih? Menghasilkan produktif itu gitu kan. Either kakak kamu, adik kamu, orang tua kamu gitu. Selalu ada sisi positifnya dari hal-hal yang kita lakuin.
1: Asik.
0: Gila ya. Gue lagi bener. Gue tuh bener ya. Gue tuh bener kalau gak ada Gina.
1: Iya bener.
0: Butika bener deh. Butika lu dengerin deh. Gue tuh bener kalau gak ada Gina deh. Kayaknya gue harus pisah deh sama Gina. Coy! Coy.
2: Bisa siaran kan?
0: Jangan juga dong. Jangan juga dong. Pisah gajinya. Jangan dibarengin. Oke, kita masih ngomongin kemiripan lu Sahabat Suara atau kemiripan kita sama bokap. Lu ndra? Lu? Sorry, lu gak boleh ngobrol selama 3 jam ke depan karena lu datang telat. Lu pokoknya lu seminggu ke depan abis aja gara-gara telat.
3: Kalau gue kemiripan, kalau dari fisik, kulit gue ada gelap itu dari bokap. Kulit gelap dari bokap. Emang
0: kulit lu gelap ya?
3: Gue coklat tua, Pak.
0: Menurut gue abu-abu aja deh.
3: Abu-abu aja.
0: Oh, bokap ini juga maksudnya gak putih gelap. Lah ya.
3: Gak putih lah gitu. Terus kalau sifat, gue melo banget kayak bokap. Gue gak bisa tuh denger lagu
0: sedih. Emang lu melo lu?
3: Gue tuh melo, Pak.
0: Beneran,
3: gue gak bisa.
0: Lendra, coba bayangin perawakan kayak buluk ini ya. Bekumis, kulit gelap, terus melo.
2: Dia itu Bang Ben. Gak
0: pantes banget. Gak
2: beneran. Nyamin dia, pleketiple.
3: Bokap gue nonton, misalnya nonton film nih, terus ada adegan yang kayak anak ditinggal sama bokapnya gitu. Bokap gue tuh bisa berlinang tuh matanya tuh. Nah gue tuh yang kayak,
0: lu melo ya?
3: Melo banget gue.
0: Tampilnya sih dep kolektor ya. Iya. Tapi hati obi mesek lu ya.
3: Oh itu dia, obi mesek lagi.
0: Ternyata dia melo, ternyata. Asli. Bisa diem gak lagi on air nih? Main AI udah cebok belum lu?
4: Belum, Bang.
0: Belum, Bang. Mambunya raya enak, yuk.
4: Ayo, mendingan aku rajin-rajin ke toilet atau aku menghembuskan gas-gas air mata di ruangan
0: yang pertama,
4: ini.
0: Yang pertama.
4: Mending
0: rajin-rajin
4: ayo.
0: Buang angin. Ke toilet dah.
4: Oke, aku akan rajin.
0: Jangan dong. Bacain WhatsApp lagi ya. Ini dari Rina. Pagi 4-1 Iswara.
4: Udah datang. 4-1. Kalau 4-1 kan jadi 5 ya harusnya. 5.
0: Plus dong.
4: Oh bukan, maksudnya 4-1. Iya.
0: 3 dong. Salam dari Rina. Ang di Pekanbaru. Perlu kenalan lagi enggak nih? Enggak perlu. Sebel banget dia, sombong banget yang hari ini lagi bisa selonjoran. Aku kalau fisik yang mirip itu bagian hidung. Hidung aku mirip banget sama bokap dan fun fact-nya mirip juga sama adik-adik papa yang laki-laki. Karena semua hidungnya turunan dari kakeknya.
4: Oh.
0: Kalau sifat aku yang turun dari bokap, aku yang gak bisa marah sama orang. Oh gak enakan dia nih. Kalau cerita tuh sering ketawa-ketawa gitu.
4: Kalau cerita sering ketawa.
0: Berarti dia termasuk yang easy going nih orangnya.
4: Menyenangkan.
0: Jadi misalnya gak enakan sama orang.
4: Tahu gak sih? Kemarin gue sakit perut. Jadi
0: cerita gitu. Belum selesai cerita udah ketawa duluan ya.
4: Ketawa melulu gitu kayaknya ya.
0: Oke, lanjut.
4: Ada Abai nih.
0: Pagi Abai.
4: Wah, Abai mau sampai di list-listin tuh ada poin-poinnya tuh. Kemiripan sama orang tua ya.
0: Yang bokap aja yang dibaca.
4: Yang bokap aja ya, orang kita tanyanya bapak Abai. Muka mirip. Lagi emosi, sama-sama suka ngegas. Pekerja keras.
0: Asik.
4: Agak pelupa, suka olahraga. Sama-sama tinggi badannya.
0: Maksudnya
4: tinggi badannya sama atau sama-sama emang tinggi gitu?
3: Kayak yang kedua deh.
4: Yang emang tinggi mereka berdua gitu.
0: Kayak sama tapi
4: sama-sama tinggi
0: dia.
4: Badannya
0: atau sama-sama
4: sama tinggi
0: itu.
4: Badannya kan bisa tinggi badannya sama. Jadi artinya di sama.
0: Oh sama 180 cm.
4: Atau mereka berdua sama-sama emang tinggi gitu ngejulang. Oke lanjut ya, ini ada Nunu ya. Ada Nunu di Jakarta Selatan, oke? Okay?
1: Mau kemana sih maksudnya? Bingung sendiri.
4: Aku mirip sama bokap, tanggal lahirnya sama-sama Virgo.
1: Oke.
4: Okay. Oh, maksudnya ini bintangnya kali?
1: Bukan tanggal lahirnya sama dong.
4: Terus sifatnya sama banget. Sama tai lalat tipis di dagu kanan.
1: Tai lalat tipis di kanan berarti gampang kehapus tuh, gampang hilang karena tai lalatnya tipis.
4: Iya.
1: Jadi kalau cuci muka hilang tuh.
4: Nah, ntar timbul lagi, muncul perlahan-lahan gitu. Tipis lagi. Sama tadi boleh tadi mana kembali lagi kepada siapa itu tadi? Nunu, selamat bertugas Kinos.
1: Iya.
4: Nunu, Nunu. Bisa diperhatikan di sini ada berapa orang, Nunu? Ya, yang bertugas tidak hanya Kinos di sini ya.
3: Apa? WhatsApp pas lagi lo boker tadi.
4: Oh, gitu. Masa
1: sih. Pagi Gina Kinos.
4: Itu.
1: Ini dari
4: ini. Oh, ini Herdi.
1: Saya kalau gigi nih mirip sama nyokap. Karena banyak ompongnya.
4: Jadi kamu ngatain mama kamu ompong apa gimana sih?
1: Tapi rambut sepertinya ke bokap nih, karena banyak rambut putihnya. Oh iya, gue sama bokap juga. Oh, iya.
4: Kenapa?
1: Tapi mama juga ya. Bu Yanti juga banyak nih rambut putihnya.
4: Kamu ada rambut putihnya?
1: Banyak, kalau aku mah kayaknya ada. Kalau kamu tuh
4: gak ada.
1: Gina tuh gak ada loh.
4: Cuma pakai sampo.
1: Padahal dia lebih tua daripada gue loh.
4: Kan?
1: Ada rambut putihnya kayak cuma 2 atau 3.
4: Jangan terlalu banyak tekanan hidup. Biasa aja, santai. Kalau bisa dilimpahin ke orang, limpahin. Gitu.

0: di Bojonegoro. Kata Reni, Reni ini mirip sama bokap sahabat suara. Dari tinggi badannya, bongsor badannya. Udah gitu, kalau dari karakternya sama-sama tegas katanya.
1: Keren, tegas.
0: Gak mau tahu urusan orang, gak pedulian. Cuek aja, santai.
1: Berarti ya? Dia nyanyi dong kalau tegas ya. Aku yang dulu, kamu
0: tegar.
1: Yang sekarang.
0: Tegar.
1: Tegar.
0: Rosa. Pokoknya kalau ngomong, tegas aja dulu.
1: Sono, arahnya
0: juga. Udah gitu benar. Sama juga di pekerja keras dan lebih mikir apa-apa pakai logika. Suka sama challenge atau sama tantangan.
1: Ya, asik. Reni kalau lo suka challenge, lo ikutan Benteng Takeshi.
2: Masa sih?
0: Doan aku ya. Kamu pasti bisa.
1: Lari suka challenge. Kalau tayangan dulu, zaman dulu ada Benteng Takeshi
0: atau kan ikutan Fear Factor atau enggak ninja.
1: Betul.
0: Ninja Warrior.
1: Ninja Warrior bisa.
0: Ikutan dah, biar ada challenge gitu, ya kan? Babi-babi apa yang suka tantangan? Baby challenge.
1: Aduh, baby challenge.
0: Alhamdulillah lagi. Jadi bekal hidup sampai setengah abad ini. Keren.
1: Luar ya, setengah abad berarti 50 umurnya?
0: Iya, bisa jadi.
1: Oh iya, iya. Banyak juga.
0: Tapi masih bisa.
1: Masih bisa challenge, masih bisa ikutan Benteng
0: Takeshi. Atau enggak masih bisa ikutan challenge-challenge yang ada di Instagram, tau enggak?
2: Ya,
0: macam-macam. Ada yang misalnya push up kakinya naik ke tembok. Kemarin kita nyobain challenge yang duduk berdua, kakinya butterfly.
1: Sila gitu.
0: Terus kita ini muter-muter gitu kayak searah jarum jam. Sumpah setengah mati, susah banget.
1: Gak bisa lagi.
0: Gagal banget.
1: Nah, tapi kalau challenge yang satu ini, mudah-mudahan sahabat suara semua bisa.
0: Pasti bisa.
1: Iya, karena kita mau main kocak nih.
0: Koneksi cerita aja. Sahabat suara mau ikutan silakan, mau ikutan kocak ya. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 dengan hashtag kocak koneksi cerita aja.
3: Yang baru di Iswara.

0: Enos Gina juga masih setia nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Mohon maaf ya, habis makan.
0: Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, sekarang waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: sekarang kain sutranya.
1: Oh, kain sutranya enggak datang. Kan lagi mogok motornya.
0: Oh iya, benar.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Kain sutra habis disantet ya motornya di tukang nasi kuning ya.
2: Tahu kayaknya ada yang sensi.
3: Kena ranjau paku ya?
2: Aduh, enggak.
0: Pakunya
2: tahu.
0: Paku bumi lagi.
2: Ah, paku beton. Gimana Pak hari ini?
3: Alhamdulillah semangat kok kalau kita.
0: Enggak, justru harusnya kita yang bertanya, kain sutra gimana hari ini? Ada masalah apa?
2: Aduh, kalau masalah selalu banyak, selalu ada masalah.
0: Ada aja masalah ya, kain sutra, maaf.
2: Tapi saya tidak akan ngomongin masalah. Tapi saya akan ngomongin lanjutkan sifat atau kelakuan yang ayah kita lakukan.
0: Oh gitu?
3: Kamu betul. Datang sendirian kain sutra?
2: Sendiri aja Pak.
3: Oh, hari ini lagi sendiri.
0: Ada libur ya orang-orang ya?
2: Orang-orang sebagian masih ada yang bagiin daging. Masih ada yang nyari-nyari daging sana sini.
0: Oh gitu?
2: Begitu.
3: Orang-orang masih pada bagiin daging.
2: Emang ya, di panitia
3: Pak. Masjid ya. Betul.
0: Panitia kurban.
2: Kemarin waktunya sempit, jadi mungkin baru hari ini bisanya.
3: Oke lah. Ceritanya seperti apa hari ini? Okay. Kita dengarkan yuk.
2: Jadi kali ini kita akan menceritakan sebagai seseorang yang ingin melanjutkan sifat atau kelakuan dari sang ayah. Sifatnya seperti apa? Yang diawali oleh satu orang ini. Satu orang ini terlihat sangat aktif dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam karir. Sampai akhirnya dia, saking aktifnya, dia mempunyai pasangan. Yang dia juluki pasangan tersebut adalah...
0: Wow.
3: Pangeran Biru.
0: Pangeran Biru.
2: Pangeran Biru itu. Dismorf.
0: Avatar.
3: Tadi coba boleh diulang Pak?
0: Toruk Makto.
3: Dia punya pasangan
2: yang dengan dijuluki. Karakter yang dijuluki sebagai
0: udah tadi Pangeran Biru.
3: Oh, Pangeran Biru. Ya udah Pangeran Biru aja. Kenapa dia dijuluki dengan Pangeran Biru? Karena dia suka sekali dengan hal-hal yang berwarna biru. Apa aja dia pakai warna biru? Mulai dari baju biru, celana jeans biru, kerudung biru, sampai keluarga biru.
2: Keluarga biru.
0: Berarti dia ini KB ya, andalan nggak tuh KB?
3: Karena memang terbukti dia hanya punya dua anak cukup.
2: Oke. Okay.
3: Nah, dua anak cukup ini dia mengikuti saran dari pemerintah. Kenapa dia mengikuti saran pemerintah? Karena dia ngefans banget sama salah satu pejabat yang dijuluki buah paling manis adalah buah
0: Lil.
2: Apa itu buah?
0: Ya kan tadi gitu. Buah dijuluki buah yang paling manis adalah buah Lil. Kan lagunya gitu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Apa yang paling manis? Buah Lil.
0: Nah, itu dia, ya kan?
3: Emang siapa sih buah Lil ini?
0: Jadi buah
3: Lil. Bukan siapa? Seperti apa sih buah Lil ini? Buah yang apa?
0: Ini
3: gambarannya
0: adalah
3: buah yang manis tadi udah.
0: Manis. Tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil.
3: Oke. Okay.
0: Agak masuk jurang aku ya sendiri ya. Lalu warnanya sedikit kecoklatan.
2: Oh. Sawo mateng nih.
0: Iya, sawo mateng. Dan sometimes we can call it my sweet
3: titik-titik.
2: My sweet bolu ketan.
3: Kandang.
2: Ya, dari my sweet bolu ketan.
3: Kenapa dibilangin bolu ketan?
2: Karena dia ini orangnya soft spoken.
0: Soft spoken.
2: Dia gitu kan. Terus dia ini membawa kebahagiaan karena dia suka ketawa.
0: Oke. Okay. Iya, gitu kan. Iya.
2: Iya, tapi dia ini kadang itu punya sifat yang orang-orang nih suka bingung gitu. Nah, sifatnya itu adalah

0: Dan membasmi kejahatan. Salah satu contoh kejahatan yang dibasmi adalah kejahatan berupa.
1: Salah satu contoh kejahatan yang dibasmi adalah kejahatan berupa mampus. Gue buntu lagi nih.
2: Ayo, apa sih kejahatannya?
1: Nama.
2: Apa ya kejahatannya?
1: Apa?
2: Apa tuh apa? Kejahatannya?
1: Kejahatan yang dilakukan membasmi kejahatan adalah
0: yang sama si buta gua hantu ini dibasmi adalah kejahatan
1: mengumpulkan gas molen ijo kebanyakan.
2: Oh, apa?
1: Nimbu.
2: Iya, jahat banget.
0: Orang-orang pada butuh dong.
1: Iya, itu dia. Makanya. Dan kalau enggak salah dia pun memiliki kepintaran lain, yaitu sumpah gue buntu banget ini, ya Allah.
2: Dia memiliki kepintaran lain, yaitu matematika dasar tambah-tambahan.
1: Iya.
2: Karena dari situ dia berhasil untuk dikit demi sedikit menaikkan harga bensin.

0: jam sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, Pak. Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru masih barengan Kinos Gina. Yeah. Kemarin gue baru inget, sumpah mohon maaf banget Uci. Gue lupa ngirim uang elektronik.
2: Iya benar.
1: Nah,
0: dia dapat 100.000 kan?
1: Iya. Dan kalau udah ganti hari tuh kalau nggak salah jadinya angus, Ci.
0: Angus, sorry, Cia.
1: Iya.
0: Karena kamu nggak nagih, berarti udah angus. Nah, karena sudah angus, kita gelar lagi hari ini nih. Gimana? Kalau kamu mendapatkan 100.000 dari Gina.
1: 100.000 dari Gina. Nah, ini subsidi dari uangnya Uci kemarin.
0: Iya, betul.
1: Itu dia memang, gitu.
0: Sekarang kita akan menggelar Kinos Adu Ilmu. Atau Adu Ilmu bareng Kinos.
1: Gue takut kalau jadi host ini.
0: Kenapa?
1: Ini penantangnya pundung. Pundungan.
0: Enggak kan, waktu itu doang, sekarang udah
1: enggak. Waktu itu doang, dua kali, tiga kali, apa pundung baik.
0: Kapan?
1: Iya, kayaknya begitu deh.
2: Bahasa Inggris.
1: Iya, main bahasa. Yang satu lagi bahasa Inggris.
0: Tapi kan pundungnya sama.
1: Iya sih. Ya udah, kalau mau cobain aja lagi deh. Ini ada Kinos AI. Jadi kalau mau yang mengadu ilmu bareng Kinos, ya kan? Siapa tahu merasa aku tuh pintar banget loh.
0: Coba
1: olahraga kek, atau pengetahuan umum kek, sejarah kek, atau matematika kek, atau bahasa gaul Gen Z, atau bahasa Inggris. Ah, monggo, silakan langsung WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Nanti tulisnya hashtag Kinos AI.

0: Jakarta. Mana yang berani lawan gua? Ini sini adu ilmu sini. 100.000 apa 50.000 nih, Nul? Kemarin aku kasih ke Uci.
1: Iya. Kan ini lagi.
0: Ya, tapi gua yang ditantang ya, harusnya gua yang ngeluarin ya.
2: Iya.
1: Gimana?
0: Oke, okay, kalau
1: yang mana?
0: Kalau menangnya 3-0, ya boleh gua kasih 100.000. Tapi kalau menangnya 3-2 apa 3-1 gitu ya, gue kasih 50.000.
1: Oke, kalau gitu nanti aku kasih pertanyaan yang susah aja deh.
0: Kalau kalah, tapi harus terima ya. Kalau kalah ya berarti gak dapet gitu. Dari kemarin gue ngalah mulu kayaknya. Bisa aja, Nos.
1: Si paling ngalah.
0: Asik. Yuk silakan, udah ada siapa nih? Selamat pagi, Imun.
1: Ya.
3: Halo, selamat pagi.
1: Halo,
3: pagi.
4: Selamat pagi.
1: Tuh ada hadiah tapi itu.
0: Eh?
5: Mau dari Google
0: ya. Oke. Okay.
1: Oh, ada.
0: Coba tanya
1: ini
0: dulu.
1: Ini dengan siapa, di mana? Iya, sorry. Sorry, namanya juga Gintul. Halo.
3: Halo, Kak Gina.
1: Halo. Pagi. Ini halo. Siapa namanya, ayo?
3: Aku Dia.
1: Dia, oke. Okay. Dia udah siap menantang Kinos nih.
0: Dia.
3: Insya Allah siap.
0: Seperti apa yang selalu ku inginkan.
1: Mau nyanyi dulu apa aku mau gimana inginkan. Nih?
0: Boleh. Oke, jadi ya, siap ya. Kamu mau hadiah tiket siap, nonton siap. Atau mau uang elektronik?
3: Uang elektronik aja, Kak.
1: Lah, iya pasti betul uga sih.
0: Oke, siap.
1: Oke, Dia di mana sekarang, Dia?
3: Aku di Jonggol.
1: Ya ampun, bapak mana? Di mana dulu baru di Jonggol gitu nyanyinya. Iya kan betul ya. Oke, Dia.
3: Betul.
1: Kita akan memulai sesi Kinos AI dan jangan lupa nanti
0: present dulu. Ini dia waktunya untuk Kinos AI.

0: bakal jadi host. Ini dia ya. Gak bisa deh jadi host-host begini, gak bisa ya.
1: Gina Yahya loh. Iya kan? Oke.
2: Kalau Tantowi Yahya mah jago banget bawain acara begini.
1: Ya iya kan, Gina kan ini yang namanya Gina Yahya, bukan Tantowi Yahya. Jadi dia akan ada beberapa kategori yang bisa kamu pilih. Jangan lupa untuk menyalakan bell jika lo tahu jawabannya. Nah, susah
2: bellnya.
1: Bellnya kalau dia. Oke, okay. Coba gimana dia?
3: Oke, okay. Dia.
2: Oke, okay, cakep.
1: Oke, sekarang Kinos ya.
2: Siap.
1: Kalau Kinos bisa menjawab, Kinos tolong sampaikan. Kinos.
2: Kinos.
1: Kurang. Okay. Kinos.
2: Kinos.
1: Kurang kayak apa?
2: Ya, lanjut ya. Durasi nih.
1: Tuh kan dia mah belum apa-apa udah punduk. Oke, sekarang dia boleh dipilih. Okay. Mau kategori apa nih? Mau kategori olahraga, pengetahuan umum, sejarah, atau bahasa gaul Gen Z, atau matematika?
0: Gua takut gue kalau bahasa Inggris.
3: Pengetahuan umum aja kan. Okay.
1: Pengetahuan umum ini yang memang kalau cari aman.
2: Ini kalau nggak salah pengetahuan umumnya seputar kalkulus ya, Nul ya?
1: Seputar kalkulus.

0: Minimal fisika dan kimia lah.
1: Ah iya, itu dia. Oke, ini dia pertanyaan pertama.
2: Keren.
1: Siapa penemu lampu pijar?
3: Dia.
1: Silakan dia.
3: James Watt.
1: Aduh, James Watt. Silakan Kinos, mungkin penantangnya bisa.
0: Kinos.
1: James Watt itu menemukan mesin uap kalau aku.
0: Kinos. Bahas.
1: Iya, Kinos, silakan.
0: Thomas Alva Edison.
1: Betul sekali. Yo.
0: Uji kasih loh, padahal aku udah ngasih kamu loh, padahal aku diem loh tadi loh.
1: Tapi sekarang Thomas Edison menemukan?
0: Menemukan jati dirinya?
1: Salah, sound horek. Itu dia jawabannya.
0: Iya lagi. Satu okay. Kosong untuk Kinos, berarti udah gak ada harapan dapat 100 ribu ya. Tapi kamu masih punya harapan untuk mendapatkan 50 ribu.
1: Oke. Apakah gunung tertinggi di dunia?
0: Sok.
1: Wadaw.
0: Iya.
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Everest.
1: Apa ya?
0: Everest katanya.
1: Iya, betul sekali. Betul. Yeay. Sekali. Yeay. Luar biasa.
0: Satu sama.
1: Oke. Berikutnya ya.
0: Aku baikan sama kamu dia.
1: Mm-mm. Sebut. Ya, pertanyaan ketiga. Sebutkan nama planet terbesar di tata surya kita.
0: Oh dia sok, gas.
3: Dia.
1: Iya dia, silakan.
3: Jupiter.
1: Jupiter, betul sekali. Jupiter, Jupiter RX sih.
0: Eh salah
1: Jupiter
0: dong.
1: Jupiter apa? RX. Oh, iya. Itu dia. Emang gede bener ya.
0: 2-1 keunggulan untuk dia.
1: Lanjut ya. Apa unsur kimia yang lambangnya AU?
0: AU?
1: Iya.
0: Angkatan udara. AU. Aduh, gue gak tau kalau AU. Jujur gue gak tau kalau AU.
1: Jadi AU agelap nih semuanya.
0: AU agelap.
1: Oke.
0: Aku apa dia? Aku, jujur aku gak tau beneran. Kalau AU aku gak tau.
3: Pasca aku gak tau beneran.
0: Aku juga gak tau.
1: Oke, kita ganti pertanyaan.
0: Kasih tau jawaban yang benernya
1: AU
0: adalah.
1: AU itu adalah emas.
0: Oh,
1: itu.
3: Oh,
1: iya.
0: Mas.
1: Iya, tapi jangan ditambahin agelap ya.
0: Agelap.
1: Iya, itu dia. Oke. Sekarang lanjut ya. Berapa jumlah warna dalam pelangi?
0: Kinos.
1: Kinos, silakan.
0: 7.
1: Betul sekali, 7.
0: Dua sama Mejiku Hibiniu.
1: Iya.
0: Merah, jingga, kuning. Mejiku. Mejiku hijau, biru, nila, ungu.
1: Iya, oke. Okay. Sekarang ini pertanyaan penentu. Nilainya 8.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Bahasa resmi.
0: Kenapa harus nilai 8?
1: Ya, suka-suka Gina ya.
0: Oh iya, iya benar.
1: Kan Gina hostnya.
0: Sorry.
1: Itu dia, oke. Okay. Ya kan, suka protes aja
0: sorry.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gak ada faedahnya nilai 8 ya?
1: Memang. Bahasa resmi negara Brazil adalah.
0: Bahasa resminya Brazil?
1: Iya.
0: Yo.
3: Iya.
1: Iya, silakan.
3: Bahasanya bahasa Latin kali ya, Kak?
0: Bener enggak tuh?
1: Salah.
0: Bahasa resminya itu bahasa Portugal enggak sih? Portugis.
1: Kok bisa sih kamu lihat dari?
0: Enggak, aku enggak lihat, sumpah demi Allah.
1: Masa sih?
0: Bener enggak?
1: Betul.
0: Iya.
1: Kinos menang.
0: Jadi Amerika Latin itu terkenal dia pakai bahasa
1: Portugis.
0: Sama kayak Argentina
1: iya.
0: Juga Comostas. Iya yeah, sih.
1: Comostas, kok kamu tahu sih, kamu lihat di TikTok apa gimana sih?
0: Sumpah demi Allah aku enggak lihat TikTok.
1: Oh gitu.
0: Demi Allah, ya.
1: Oh.
0: That's why ada namanya Kinos AI. Padahal tadi aku udah ngasih kesempatan ya, biar aja dia yang suruh jawab gitu. Ternyata salah jawabannya dia. Dia sorry banget
1: dia. Dia sayang sekali dia.
0: Kamu berarti kamu artinya masih boleh ikutan Kinos AI yang berikutnya lagi ya.
3: Oke. Okay.
0: Sekarang ngasih hadiah biar kamu enggak bete-bete banget, enggak sedih-sedih banget. Kamu boleh request lagu deh. Mau request lagu apa dia? Harus lagu Indonesia
3: lagu
0: ya.
3: Apa ya? Lagu apa aja deh, Kak?
0: Oke, okay, kita set lagu deh, apa aja dari siapa penyanyinya, lagu apa
1: bukan,
0: aja?
1: Bukan. Bukan lagu apa aja deh, Kak, judulnya.
0: Kita kasih lagu Hi-Fi mau enggak?
3: Boleh.
1: Ya. Boleh, oke.
0: Okay. Semangat dia. Ya.

0: Sahabat Suara, kadang-kadang kita kan suka baru menyadari nih bahwa sesuatu yang hilang itu justru sesuatu yang penting itu justru pas dia menghilang dari kita. Ya kan? Contohnya kayak sinyal aja deh. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh yang namanya sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya, itu aja butuh koneksi yang lancar loh. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia. Setuju ya? Pas sinyal lagi bagus, hidup itu otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit aja, langsung panik kita semua. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi kalau mau streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa ada drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu

0: asam.
1: Ini kan masih hari keduanya Lebaran ya. Jadi iya, masih berasa nih kalau di Instagram atau sosial media tuh masih berasa yang namanya Idul Adha Core. Biasanya hari kedua ini baru keluar-keluar tuh kejadian-kejadian lucu.
0: Ini keluar kemarin tuh.
1: Kemarin kita mengalami ya kan? Itu secara langsung sahabat suara kalau ngomong apa namanya kejadian-kejadian lucu. Jadi di depan rumah di kompleknya si nyokap bukanya Gina ada sapi yang kabur udah gitu masuk ke got. Gua kira cuma di TV-TV doang, ternyata
0: ada kejadian realnya dan aku benar-benar melihat bagaimana bapak-bapak damkar bekerja secara langsung. Biasanya kan ngeliatnya di TV ya.
1: Iya.
0: Ih, respect buat bapak-bapak damkar.
1: Udah gitu alatnya juga keren, dia punya mobil tempurnya dia. Itu tuh punya kayak semacam
0: lengan hidroliknya
1: itu. Itu kayak udah dilengkapi. Alhasil kemarin selamat si sapinya itu bisa dikeluarin hidup gitu. Abis itu disembelih kali, gue nggak tahu soalnya gue cuma ngelihat eksekusi pas dikeluarin dari gotnya aja, udah lemas aja gitu si sapinya.
0: Nah, serispek aku dengan berita yang berikut ini.
1: Berita apa tuh?
0: Jadi mungkin sahabat suara juga udah dengar kali ya.
1: Masih berhubungan sama kurban?
0: Masih gitu. Apa?

0: Even itu kambing atau sapi, apalagi sapi ya, kalau sapi kan lebih mahal gitu ya.
1: Yes.
0: Tapi tenang saja, karena secara tidak langsung sahabat suara sudah berkurban sebenarnya.
1: Kok bisa?
0: Ya, karena ini menurut berita, pemerintah itu bilang bahwa Pak Presiden kita kan, Pak Prabowo itu kan berkurban 1098 ekor sapi.
1: Ah, serius?
0: Di Idul Adha 2026 ini.
1: Wow.
0: Dan dibeli menggunakan anggaran APBN melalui pos bantuan presiden dan bantuan kemasyarakatan presiden.
1: Loh.
0: Jadi kita sebagai berarti warga Indonesia alhamdulillah insyaallah sudah berkurban.
1: Kan harus dari uang. Nih. Yang gue tahu ya, nggak ada maksud mengajari. Jadi gue dapat informasinya adalah kalau berkurban itu cukup satu kambing misalnya ya atas nama kepala rumah tangga itu tuh istrinya anak-anaknya tuh udah dapat. Tapi harus pakai uang gue. Gina nggak boleh ngebantuin.
2: Oke. Okay.
1: Harus gue yang beli. Nah kalau ini gimana kasusnya?
2: Nah itu dia.
0: Ya ini.
1: Ngebantuin sapi tapi pakai uang apa
0: sih? Enggak sama Pak Prabowo. Itu satu keluarga.
1: Oh tapi gak apa-apa juga sih. Misalnya dia membagi Pak Prabowo ini membagikan 1098 ekor sapi. Tapi pas disembeli jangan atas nama Pak Prabowo, atas nama
0: bangsa Indonesia. Atau ya mungkin ini dari anggaran APBN-nya kan. Tapi dibilang melalui pos bantuan presiden dan bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi
1: okay.
0: Ini dananya pribadi Pak Presiden kali.
1: Itu APBN dulu.
0: Iya tapi kan melalui pos bantuan presiden itu katanya.
1: Iya dimasukin ke pos-pos gitu. Kan banyak di mana-mana gitu dong. Doang disebar mungkin. Gitu doang.
0: Dan total dana yang dialokasikan untuk pengadaan sapi yang tadi itu 1098 ekor itu sekitar 100 miliar.
1: Masyaallah.
0: Gitu. Jadi sapi-sapinya itu diperoleh dari peternak lokal di berbagai wilayah di Indonesia dengan bobot yang berbeda-beda. Jadi harganya juga variatif gitu. Nah, terus habis itu kan tadi kan 1098.
1: Ya.
0: 598-nya itu didistribusi ke seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu ya. Terus habis itu yang 500-nya itu katanya disalurkan ke lembaga sosial, pondok pesantren sama tokoh masyarakat.
1: Oke lah. Selama nanti pas disembelihnya jangan atas nama ini sapinya atas nama Pak Prabowo, jangan atas nama bangsa Indonesia.
0: Boleh begitu?
1: Boleh lah.
2: Harusnya sih.
0: Ya, iya kali ya. Harusnya sih kata aku ya.
1: Tapi kemarin kejadiannya atas nama?
0: Atas nama
2: sapinya.
0: Atas nama cinta. Atas

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka.
2: Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Seru barengan Kinos Gina. Satu lagu dari
1: Leon.
0: Judulnya
1: Pesan Terakhir.
2: Oh, Liodra.
0: Serem amat.
1: Eh, yang request bukan gue.
0: Serem amat lagi Pesan Terakhir.
1: Indra yang request.
2: Indra.
0: Si Indra. Indra. Setelan begitu put request lagu begini.
2: Ya Allah.
1: Bang titip Liodra atau Pesan Terakhir.
0: Ya. Iya, Liodranya oke. Okay. Kenapa Pesan Terakhir banget sih, Indra?
1: Coba cerita.
0: Abis putus nih.
2: Udah punya bini.
3: Lagi ada masalah berarti.
2: Ada masalah.
0: Lu makanya jangan ngurusin kaos padel mulu lu,
2: Indra. Ini lagi di jalan mau ke pengadilan agama kan?
0: Coy. Enggak, ya mungkin mau ke pengadilan agama ngambil dokumentasi.
2: Bisa ngambil dokumen.
3: Lah, mau ih. Jangan, Pak. Kan dia lagi ada masalah.
2: Iya.
0: Oke.
1: Enggak.
2: Itu di komen. Oh, ada orangnya.
1: Tuh.
0: Ada di link. Ya, di saat lu memutuskan untuk berumah tangga, itu artinya lu harus udah siap untuk setiap harinya 1x24 jam atau bahkan seumur hidup lu bertemu dengan isi kepala yang berbeda dengan lu. Menyatukan isi dua kepala yang berbeda itu bukan adalah hal yang gampang.
2: Iya, karena bukan tahu isi. Kalau tahu isi bisa dicampur-campur.
0: Nah itu dia.
1: Izin pamit.
2: Iya.
3: Izin pamit. Ini mau izin pamit ke istrinya bagaimana sih?
0: Iya. Pelan-pelan, kalau emang ada masalah pelan-pelan dulu ya kan. Dimulai dari pisah ranjang dulu aja.
2: Jangan banget, astagfirullahaladzim. Ya ampun. Nah itu dia, mungkin banyak juga hal-hal yang heboh terjadi di lingkungan kita. Gak cuma masalah ada salah satu kru Iswara yang sedang menuju ke pengadilan agama ini.
0: Coy.
2: Bisa aja dia ini berguru bagaimana sih. Tepuk Sakinah.
0: Itu kan
2: juga dari pengadilan agama.
0: Iya, benar.
2: Dari Kementerian Agama.
0: Kan iya, jangan kepikirnya kalau pengadilan agama tuh pasti cerai. Belum tentu.
2: Kalau ngelamar kerja, mau kerja di sana, bisa jadi hakim.
0: Betul banget.
2: Bisa.
0: Kita bacain TikTok yang udah masuk aja yuk.
2: Ini nih, ada TikTok.
0: Banyak banget. Tuh dari request lagu Aku Kamu yang anak Soimah dong.
2: Aduh.
0: Yang mana sih?
2: Ada ya? Aku mau kasih tebak-tebakannya boleh gak?
0: Aduh.
2: Nih aku punya tebak-tebakan. Tadi tebak-tebakannya ada dua nih. Kan aku tadi lagi, kalian kan habis makan tahu kan? Aduh, yang pertama dulu yang aku ingat ya. Tahu apa yang gampang?
1: Tahu yang gampang.
2: Iya, tadi dari Ulfa nih kalau enggak salah.
0: Tahu
2: cari lagi ya. Iya.
0: Yang gampang.
2: Tahu yang gampang.
0: Tahu isi.
2: Kok bisa sih? Kok tahu sih?
0: Apa?
2: Tahu easy.
0: Tahu easy. Yang gampang. Ya. Tahu ya. Apa? Yang enggak semua orang tahu. Jadi ya ada yang tahu ada yang enggak deh gitu.
2: Enggak ketahuan.
0: Salah.
2: Ah,
0: tahu yang enggak semua orang tahu.
2: Apaan ya?
0: Lo?
3: Enggak tahu.
0: Salah.
2: Apaan ya?
1: Enggak tempe.
2: Kok enggak tempe lagi?
1: Enggak tempe.
0: Tahu yang enggak semua orang tahu.
1: Apa tuh?
0: Yang tahu-tahu aja.
2: Yang tahu-tahu aja lagi.
1: Bahasa Inggris
2: lagi. Bahasa Inggris lagi. BTW di
1: bahasa Inggris baik. Kecil apa sih?
2: Kecil, small.
1: Little. Kalau bahasa Inggrisnya makan kue bolu kecil di dalam tenda.
0: Ntar, tadi awalnya cuma satu nanyanya. Tadi apa? Bahasa Inggris siapa yang pertama?
1: Kecil,
0: small.
1: Little.
0: Terus tiba-tiba pertanyaan berikutnya
1: bahasa Inggris makan kue bolu kecil di dalam tenda.
2: My little bolu ketan.
0: Apa tadi? Apa lah? Bahasa Inggrisnya?
1: Ya udah sampai situ.
2: Oh itu segitu doang.
0: Oh segitu doang?
1: Iya. Nggak rame ya? Oke. Okay.
0: Gak apa-apa Andra. Tipis-tipis aja. Okay. Buluk belum. Lu sampai nggak punya tebak-tebakan lu keluar ya?
1: Ada buluk ada di okay. Gua semua deh.
0: Oke. Okay.
1: Coba lu, singkat lu.
0: Ngambil dari TikTok lagi nih. Sebel banget.
2: Apa ya?
0: Oke.
2: Gak tau nih kalau.
0: Oh dia punya catatan dia.
2: Ini udah lagi kemarin.
1: Ini jangan yang ini.
0: Ini kata Kozabrut nih. Tahu apa yang bikin penasaran?
2: Tahu yang bikin penasaran.
0: Gak dikasih tahu.
2: Aduh gak dikasih tahu lagi.
0: Penasaran jadinya. Ya kan bener gak?
1: Rasanya apa?
0: Ya kan bener kan? Gak dikasih tahu.
2: Gimana sih?
1: Coba.
0: Ayo.
3: Udah semua tahu ini?
1: Belum.
0: Tahu yang bikin penasaran. Gak dikasih tahu. Bener gak tuh Kozabrut? Mana nggak jawab nih?
3: Oh iya. Sekarang ini kan ngomongin tahu. Kalau ini gorengan apa yang jadi artis?
2: Bakwan.
3: Bakwan siapa?
2: Bukan ya. Siapa?
0: Dia gorengan jadi tahu.
2: Gorengan enggak, jadi artis. Bukan
3: jadi artis. Kan tadi tahu kan?
2: Iya.
3: Part of gorengan.
2: Goreng.
3: Ada di satu gorengan. Satu gorengan tuh yang terkenal banget jadi artis.
2: Misro.
3: Misro siapa?
2: Siapa?
0: Sang goreng. Sang Kaisang kan?
3: Ah, bohong.
2: Apa ya?
0: Enggak tahu gua.
3: Nyerah.
2: Iya.
3: Cireng.
2: Kok bisa?
3: Cireng Sungkar.
2: Ah.
3: Cireng Sungkar.
2: Cireng Sungkar.
0: Aduh.
1: Kenapa sih bola basket tuh enggak boleh basah?
0: Bola basket
2: enggak boleh basah. Nanti jadi nempel di ketek.
3: Itu basket
2: bahasa ya?
1: Iya.
2: Kenapa ya?
0: Basket, aduh, gue pernah denger
1: itu
0: nih.
1: Itu enggak boleh basah.
3: Iya, ayo apa?
0: Basket, bola basket.
1: Iya, bola
2: karena
1: basket.
2: Harus kering.
3: Ah. Oh, iya.
2: Gigi, makasih ya Gigi.
3: Sudah kering. Ini kita masih punya waktu ya, sahabat suara yang punya tebak-tebakan boleh langsung kirim aja ke WhatsApp atau lewat TikTok, nanti kita langsung bahas ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Gak Indonesia itu kayak ada suara It Gitaf ya?
1: Ya betul.
0: It Gitaf sama si ada Hindia. Cahaya.
1: Betul.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Iya itu dia. Parah Gina. Kita lagi main tebak-tebakan ya kan?
2: Coba udah dimasuk belum tebak-tebakannya?
0: Buah apa yang durhaka?
1: Ah, apa tuh?
0: Ayo apa ya?
2: Semangka. Buah apa yang durhaka? Buah
0: itu buah ini. Yang paling manis itu kalau buah manis.
2: Ya boleh gitu. Yang namanya balik emang cuma satu. Iya, banyak.
0: Iya banyak sih.
2: Banyak.
1: Apapun papaya bukan nih.
0: Tadi dari Siska tuh aku bacanya.
1: Apa?
0: Buah apa yang durhaka?
1: Apa?
0: Melon kundangan.
2: Sembelang.
1: Kenapa pion catur tuh rame-rame?
2: Oh iya,
0: pion catur rame-rame.
1: Tahu catur kan?
0: Iya.
1: Ini kenapa mesti udah rame-rame?
0: Iya.
2: Luncur satu.
0: Karena kalau sendiri jadinya Esa. Hah? Salah. Esa catur tri.
2: Apa pertanyaan tadi?
1: Kenapa pion catur tuh rame-rame?
2: Pion catur tuh rame-rame.
0: Iya. Karena kalau satu poin.
1: Ah, bukan.
0: Pion poin. Apa dong?
1: Karena kalau sendiri tuh kecepion.
0: Aduh, kecepion. Bodoh amat kecepion. Ayo yo, cari lagi. Ayo. Cari
2: nasi,
0: lagi.
2: Nasi apa yang bikin kangen?
0: Nasi yang bikin kangen. Apaan ya?
2: Nasi yang bikin kangen. Nasi apa yang bikin kangen?
0: Nasi yang bikin kangen. Apa nih?
2: Nasi yang bikin kangen. Nyerah ya.
0: Nasihat.
1: Nasihat orang tua.
2: Emang bikin kangen?
1: Ya.
0: Iya.
2: Oh, enggak lah.
0: Apa ya?
2: Nasi apa yang bikin kangen?
1: Apa tuh?
2: Nyerah ya.
1: Nyerah.
0: Iya.
2: Nasi yang bikin kangen. When I see your face. Lagunya Bruno Mars.
0: Sebel banget sih.
2: Tipis-tipis aja.
0: Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari sahabat suara tapi kagak ada jawaban. Akan kita mau melontarkan kan kita enggak tahu jawabannya apaan ya kan.
1: Apa yang dipukul tambah enak?
0: Kenapa kalau ketawa enggak boleh cekikikan?
1: Tahu.
2: Oh, gue tahu. Kenapa?
0: Kenapa kalau ketawa enggak boleh cekikikan?
2: Ih, Om Indra enggak tahu.
1: Lupa lagi. Tahu
2: sih. Jahat tuh, kasihan si ikan yang dicekik.
1: Ikannya. Oh, ikan.
0: Oh, iya.
2: Iyalah.
0: Oh iya juga sih ya.
1: Makanan apa yang genit?
0: Makanan yang genit. Makanan yang genit.
1: Bubur cium-cium.
2: Bubur sum-sum.
1: Sebel banget. Benda apa yang enggak tua-tua?
0: Benda yang enggak tua-tua. Benda yang enggak tua-tua.
2: Benda yang enggak tua-tua.
0: Apaan ya? Yong.
1: Gayong.
0: Gaya. Itu padahal kayaknya gua udah kasih kan? Itu tebak-tebakannya. Lah gua lupa. Gimana sih ya Allah sebel.
1: Makanan
0: banget.
1: Monyet apa?
0: Jeruk. Gua udah paham.
2: Yuk, closing udah jam 10 nih.
0: Bodoh amat.
2: Ya, udah
0: jam 10 pas banget di 10:00. Terima kasih ya sahabat suara ya.
2: Okay.
0: Nanti kita main lagi tebak-tebakannya besok. Insya Allah, besok kita juga gak libur loh. Besok hari Jumat ya.
2: Masuk
0: 2 hari, libur sehari, masuk lagi 2 hari.
2: Alhamdulillah. Berarti dijeda tahu biar enggak bosan siarannya.
3: Panjang sampai Senin.
0: Iya. Kalau hari Senin kita libur kan? Yang tanggalan merah itu. Yang tanggalan merah libur kan tanggal 1 kan? Ntar lu suruh lagi masuk nih.
3: Bukan gue ya.
2: Kalau tanggal merah libur. Kalau tanggal merah di kalendernya tanggal merah mah ya pasti libur kitanya.
0: Tanggal 14 kita kemarin masuk.
2: Karena kita minta.
0: Oh iya juga sih. Sabar. Sabar semuanya. Enggak minta hari Senin. Enggak minta. Enggak. Mau libur aja ya. Oke. Sampai ketemu ya sahabat suara ya. Terima kasih yang udah dengerin.
2: Nasi apa yang
0: tabok ya Rizky ya. Beneran udah pamit ini dah. Assalamualaikum.
2: Wah, happy birthday.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
1: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: udah dilututin, udah dilututin, lututin sampai sekarang udah nonaktif.
1: Enggak berfungsi kalau enggak
2: salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
1: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
1: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
0: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jadi ya, rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
2: Harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
2: Keras. Tapi kan karena udah dilututin, dia lembek tuh.
1: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongin.
1: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
1: Apa?
2: Chewy dia.
1: Chewy.
0: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi, Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh, udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai nggak?
2: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh.
1: Kok rudal berurat?
0: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato
2: gitu.
0: Kok ditato?
1: Iya,
2: kan dicap. Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
0: Iya kan, di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar,
0: capek banget tuh. Wah, Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
1: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
0: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
1: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
0: Emangnya ada apa aja?
1: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan guestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
0: Fix sih, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
1: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.
2: Internet masih sering bermasalah? Komplain masih lama atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung, Banjarmasin, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Bersedia 10 lagu keren sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, assalamualaikum sahabat suara, para virus ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Dan pastinya saya udah siapin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya.

ibu-ibu buat yang sekarang lagi ngerasain long weekend gitu ya, very very long weekend, enjoy. Tapi buat yang masih harus ngurusin kerjaan di tengah orang-orang pada liburan, tetap semangat karena kamu gak sendirian ya. Makanya saya temenin siang hari ini sampai nanti. Dan satu lagu ini akan dimainkan sebentar lagi, habis Adrian Khalif dulu memulai perjumpaan kita dengan

was Hindia berdansalah. Apakah judul lagu Hindia barusan itu cukup mewakilkan apa yang kamu pikirkan sekarang, sahabat suara? Ya balik lagi itu preferensi ya. Ada yang suka banget kerja, ada yang pengennya libur mulu, ada yang pengennya libur tapi harus kerja. Kita nikmatin aja ya. Apalagi juga kemarin abis Idul Adha dengan segala macam kehektikannya, potong daging kurban dan lain sebagainya. Apakah hari ini udah mulai gumoh daging? Tadi kalau apa namanya absen-absen dari sahabat suara di TikTok ya, ada yang mulai kepalanya agak-agak sakit gitu karena kebanyakan makan gulai ya. Itu udah ketahuan tuh usia-usianya di fase berapa ya. Cuman kalau misalkan memang sahabat suara lagi bosan banget makan daging, bisa jadi memang sekarang saatnya untuk mencari alternatif menu lainnya ya. Sambil juga kalau kamu punya ide boleh loh kita ngobrol di WhatsApp 0816 114 1014. Kira-kira selain daging-dagingan, makanan apa yang enak dikonsumsi untuk siang hari ini gitu ya. Karena jujur saya, kalau saya malah keoporan nih. Jadi yang santan-santan lagi kayak, aduh gak dulu deh. Soalnya kemarin di rumah ibu saya itu masakannya cukup proper ya. Karena mungkin lagi mood tuh, jadi masakan lebaran proper, santan dan lain sebagainya. Nah hari ini tuh aku gak pengen santan banget gitu. Kalau sahabat suara sama, bolehlah kita ngobrol siang hari ini ya. Sambil lanjutin siangnya kamu, saya juga mau spill lagu selanjutnya akan menemani di 10 lagu keren. Bilal Indrajaya dengan Niscaya nih, pas banget temenin siangnya kamu ya di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah, cenderung terik kalau dari Jaksel. Jadi semoga aja walaupun cuacanya panas, hatinya bisa tetap tenang dengerin suaranya Bilal, asik ya. Setelah gue ini dimainkan sebentar lagi, habis Selena Grace featuring Andi Rianto.

0: Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
3: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
2: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
3: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
2: Emangnya ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan guestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
2: Fiksi, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
3: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.

0: Mario G. Klaus, Salah Kaprah. Lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang lagu-lagu gitu sahabat suara, pasti ada deh di dalam hidup kamu, kamu punya satu soundtrack yang menjadi peneman cerita-cerita di hidup kamu, ya gak sih? Misalkan kalau dengar sebuah lagu dari tahun sekian, keinget sama memori-memori di masa sekolah atau kayak pas lagi galau-galaunya. Nah kalau misalkan memang kamu punya pengalaman seperti itu dan pengen kita nyanyiin bareng-bareng dan diputerin di suara, pas banget nih, kamu harus ikutin yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Karena kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu ya. Jadi nanti kamu request aja lagunya apa, terus kamu ceritain pengalaman di balik lagu itu seperti apa dan harus ceritanya kamu ya. Nanti dikirim aja via WhatsApp 0816-114-1014. Terus nanti setelah itu kamu akan langsung ditelepon sama Jill dan juga Reza secara on air untuk kamu ceritain secara langsung kenangan di balik itu, abis itu diputerin dan nanti nostalgia bareng-bareng. Jadi jangan sampai lupa juga nih, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet. Ada yang baru, Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau, cepat teredakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara Warga Indonesia. Memutar

0: podcast aku JJ dengan satu lagunya yang baru aja nemenin siangnya. Sahabat suara, lihat kebunku. Masih dalam kondisi yang cukup panas situasinya, maksudnya weather ya. Gak ngomongin situasi secara harfiah sih, walaupun di sosial media juga lagi panas banget nih ngebahas tentang daging kurban kurang lebih ada 1.000 ekor itu, sahabat suara, yang menggunakan dana APBN ya. Ini tadi menarik juga karena beberapa sahabat suara di TikTok lagi ngebahas tentang itu, dan saya juga tadi baru tuh ketemu beritanya bahwa katanya gak kenapa-napa, sah-sah aja menurut MUI gitu. Tapi nanti kita bahas itu di atas jam 12 kali ya. Sekarang kita chill aja dulu, sahabat suara, sambil juga saya mau muterin lagu-lagu enak lainnya. Sebentar lagi bakal ada Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari. Kurang lebih diputerin 2 menit dari sekarang, jadi kamu jangan kemana-mana ya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih nemenin siangnya kamu ya, gak hanya di on air tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Jadi marilah kita seru-seruan bersama sampai nanti jam 2 sahabat Suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara juga saya tungguin ya, request lagu, kirim salam atau absen aja siang ini. WhatsApp 0816 114 1014 atau sekali lagi gabung di TikTok isuara.network.

Ini bakal nemenin siangnya sahabat suara ya. Dan buat kamu yang lagi pengen berkegiatan daerah Jakarta dan sekitarnya, sepertinya ini adalah saatnya. Selain banyak orang yang masih libur gitu ya karena cuti bersama, hari ini juga ganjil genap ditiadakan. Jadi ya buat kamu yang pengen jalan-jalan pakai mobil gitu ya, ini saatnya yang tepat. Sudah gitu cuaca juga cerah ya, tapi tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Satu lagu ini bakal nemenin perjalanan kamu.

masih di suara bareng sama Farah Fairuz. That was Glenn Fredly, Kasih Putih. Warai. Ya, auto gitu kalau dengerin lagunya Glenn. Satu lagi spesial banget diputerin karena ada di request sama Glenn K nih, gabung dari daerah Bandung. Tadi requestnya selain di TikTok, dia juga WhatsApp. Jadi lengkap banget Glenn K bergabungnya. Terima kasih udah bergabung. Dan saya juga mau lanjut lagi mengabsen dan juga menyapa buat yang sudah bergabung siang hari ini. Hai, ada 0858 sekian-sekian, namanya siapa? Bentar, display name-nya Alfi, gambarnya semangka, mantep banget. Katanya, selamat siang Kak Farah, aku mau request lagunya Perunggu Gemilang buat orang yang ulang tahun kemarin. Makasih, semoga hari ini tetap bahagia Kak. Amin. Kamu juga Via, terima kasih udah gabung. Ntar aku cek dulu, aku antriin lagunya ya. Kemudian ada juga yang streaming dari Malaysia, Elvin. Hai Elvin, gabung siang hari ini. Seperti yang tadi dilakukan Glenn K juga, selain di TikTok, bergabung juga di WhatsApp, mantep sekali. Request lagunya Fish yang Nina. Sip, ntar aku antriin ya. Terima kasih. Terus katanya mau bilang salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada umat muslim yang menyambut, dan sihat selalu kepada Iswara Eva.

Mantap, keren ya. Hampir-hampir sama gitu bahasanya, cuma beda-beda sedikit di hurufnya. Elvin, terima kasih. Sebentar lagi saya mainkan, tapi sebelum itu saya mau puterin dulu satu lagu ini sebentar lagi. Lagu dari Afgan dengan Kacamata. Ini udah ngantri ya, karena di request sama salah satu sahabat suara juga yang bergabung. Dimainkan nanti abis Wijaya 80 dulu, featuring Sal Priadi.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
1: Ih, serem. Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya. Gila. Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Gimana nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
1: Banyak hemp.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Gua, terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin enggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras banget gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Hampir pohon apa? Kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bur,
2: Om
1: In. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow,
1: keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu
1: cerita. Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Megamendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
6: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
7: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya, acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang, cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jneecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
8: Suara warga Indonesia
9: memutar

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya sekarang sedang streaming. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sebentar lagi saya akan ngobrol bareng sama salah satu penyanyi cantik ya, yang baru saja merilis karya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Ini dibawain sama Fionita Sihombing. Ntar kita bakal coba kulik ya, bagaimana sih sebenarnya cerita di balik single terbarunya ini. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama Fionita. Kamu jangan kemana-mana ya, bisa lagu dari

0: barengan sama salah satu penyanyi cantik yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Langsung aja kita ngobrol bareng sama Fionita Sihombing. Hai.
1: Hai.
0: Apa kabar, Vio?
1: Kabar baik, puji Tuhan.
0: Congrats ya atas perilisan singlenya nih, luar biasa banget setelah kemarin dar-der-dor banget. Ini lagu kamu tuh rutin banget di-request sama sahabat suara.
1: Oh iya,
0: ya, iya, yang dia masa lalumu.
1: Oh,
0: mungkin banyak
1: iya,
0: yang relate ya.
1: Iya.
0: Gitu, dan ini ada lagi nih.
1: Aku kira Ahli Bermain Cinta, Kak.
0: Oh, okay,
1: udah aja enggak ya?
0: Belum ya, sebelumnya. Mungkin abis ini kan, ini asupan baru ya kan. Okay. Tapi sebelum ngomongin single-nya kamu nih, Vio, boleh gak sih kita throwback sedikit gitu ya?
1: Boleh dong.
0: Sambil kenalan juga sama sahabat suara, sebenarnya pada saat awal sebelum kamu terjun ke industri musik, itu tuh seperti apa sih pertimbangan sampai kayak yaudah deh kayak gue musik aja gitu?
1: Nothing tulus sih aku ya.
0: Oke, okay. Tapi emang suka nyanyi deh dulu?
1: Iya, suka nyanyi dari kecil, tapi kayak SMA tuh aku udah gak nyanyi gitu, Kak.
0: Karena?
1: Karena udah fokus belajar aja.
0: Oh, oke. Okay. Tadinya pas SMP nyanyi?
1: Nyanyi, masih lomba. Kelas 2 SMP udahan aku.
0: Oh, gitu.
1: Kelas 2 SMP, dari kelas 3 sampai aku SMA udahan. Cuma gara-gara aku kuliah di pendidikan musik.
0: Oh, pendidikan musik.
1: Aku tuh
0: musik, ya?
1: Diminta harus jadi guru kan. So, aku gak mau guru yang lain gitu. Aku mau udah coba aja guru musik gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iseng-iseng aku ikut ajang talent.
0: Pencarian bakat.
1: Karena emang waktu kuliah aku kayak gak dapet apa-apa gitu loh, Kak. Iya, jujur banget.
0: Iya. Maksudnya secara knowledge-nya atau apanya gitu?
1: Iya, knowledge-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gak tau ya, mungkin karena kurikulum baru juga saat itu. Kayak aku kan gak belajar musik. Aku kan SMA gak tahu musik ya. Tapi soal-soal kuliah musik. Kan okay, aneh banget ya.
0: Jadi baru belajarnya baru-baru pas di kuliah itu.
1: Kuliah, jadi aku gak dapet.
0: Gak gadit gitu ya sama apa yang disampaikan.
1: Karena pendidikan, Kak, pendidikan musik. Okay.
0: Nah, itu kamu pilih karena memang kamu mau atau ada yang ngarahin?
1: Mama aku mau.
0: Oh, mama yang mau ya. Memenuhi ini ya, keinginan orang tua gitu ya. Oke, okay, terus.
1: Ya udah, aku kan kayak aku mau cuma bisa nyanyi gitu. Aku main alat musik juga kan enggak tahu okay, ya, Kak. Aku nyanyi-nyanyi aja di ini wedding.
0: Oh, di wedding.
1: Waktu itu.
0: Ini pas apa, kuliah?
1: Iya, kuliah. Itu awalnya kayak jadi serius lagi nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku gabut aja sih, Kak.
0: Waktu karena kuliah. Karena ngapain ya nih selain belajar gitu ya?
1: Karena kupu-kupu kan, kuliah pulang. Bosen banget hidup.
0: Oh, kamu nggak enak nongkrong kalau di kampus?
1: Enggak.
0: Oh, wow. Oke, berarti kamu kayak kamu dan diri kamu aja gitu ya pas kuliah gitu.
1: Iya.
0: Makanya kayak nyari kesibukan.
1: Tapi aku masuk ini juga, Kak, orkestra.
0: Pada saat kuliah?
1: Iya.
0: Oh, ada apa sih kalau orkestra itu apa kategorinya maksudnya?
1: Aku main biola waktu itu.
0: Oh, kamu main musik juga akhirnya?
1: Iya, orang-orang mah enggak ini, aku nyanyi enggak suka.
0: Oh, main serius?
1: Iya. Katanya suara aku bocor gitu.
0: Oh,
1: suara
0: okay,
1: kamu bocor, enggak cocok vokal gitu.
0: Mungkin kalau buat yang ramean kali, makanya kamu cocoknya nyanyi sendiri, ya enggak
1: iya
0: sih?
1: Kali ya.
0: Kalau orkestra kan kayak
1: suara
0: padus kan biasanya. Inilah jalannya akhirnya. Terus dari pas kuliah ngambil pendidikan terus musik, habis itu kamu wedding, memutuskan ikut ajang pencarian bakat sendiri atau disuruh mama?
1: Sendiri. Oh. Mama aku mah enggak begitu suka aku nyanyi, Kak.
0: Loh?
1: Karena di kampung okay, itu kayak ngapain sih nyanyi-nyanyi gitu.
0: Vio dari Medan.
1: Toba
0: ya. Oh, oke, okay, dari Toba.
1: Dari kampung. Kalau Medan kan kotanya ya.
0: Medan kotanya. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ngapain sih nyanyi gitu.
0: Oh, kalau dulu di pada saat masih di sana, orang tua makanya mungkin ngarahin ke pendidikan terus supaya nanti jadi
1: tenaga
0: guru.
1: Tenaga pendidik, iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Emang aku yang niat iseng aja sih, karena pengen punya banyak temen juga, Kak. Punya pengalaman lain gitu. Pengen ke Jakarta gitu.
0: Pada saat itu ya.
1: Saat itu, jadi okay, aku cobalah itu ajang talent.
0: Itu 2000 berapa sih, Vio?
1: Aku sebenarnya nyobanya lumayan sering.
0: Oke, okay, beberapa kali berarti ya kamu
1: cuma
0: jalan.
1: Cuma yang gitu lolosnya tuh 2017 aku sempat lolos Idol ke Jakarta. Terus 2018 aku ulang lagi tuh, aku ikut The Voice.
0: Oke.
1: Okay. Nah, rezekinya di The Voice.
0: Di 2018 berarti?
1: 2019.
0: Oh, 2019. Oh, sebelum COVID tuh ya?
1: 2018 ikut Idol. 2019 di The Voice.
0: Oke. Okay.
1: Tapi sebelumnya aku juga udah pernah ikut The Voice juga, tapi gak lolos.
0: Jadi memang udah coba beberapa kali tuh sampai akhirnya gongnya di 2019.
1: Sampai yang tahu aku ikut lomba tuh muak gitu loh.
0: Kayak kok kamu masih terus coba gitu kali ya?
1: Aku kan nyoba ngasih tahu ya. Aku ikut ini gitu.
0: Supaya disupport harusnya gitu kan.
1: Taunya enggak lolos kan, malu banget.
0: Ya enggak lah, apa-apa, itu perjalanan hidup kan. Tapi kan sekarang coba kamu kasih lihat ke orang-orang yang waktu itu bilang ke kamu ya kan. Sekarang hasilnya sudah bisa dinikmati gitu. Tapi pada saat kamu akhirnya Vio mau ikut ini deh ajang pencarian bakat. Nah, mama gimana tuh?
1: Enggak tahu kan awalnya.
0: Tapi enggak, setelah ada hasilnya gitu ya, lolos gitu.
1: Ya biasa aja.
0: Serius?
1: Iya, soalnya mama aku tuh
0: masih konvensional banget ya pemikirannya. Jadi kayak
1: iya, kayak berseragam gitu ya. Pengen yang inilah.
0: Jadi pekerjaannya yang bener nih gitu kali ya. Ya maksudnya bener dalam PNS, arti pasti ya kayak PNS semacam itu gitu.
1: Vio, ini pertengahan tahun nih udah sibuk nih, udah ada PNS nih.
0: Oh gitu. Tapi sampai hari ini masih gitu ya mama ngarep sih itu ya.
1: Aku coba-coba kan.
0: Oke.
1: Okay. Ku yayain aja tapi tak dicoba-coba.
0: Tapi enggak apa-apa.

0: Jajan mama nonton TV lagi.
1: Harus dikabarin karena waktu The Voice itu harus ada keluarga kan.
0: Oh, yang dampingin gitu ya.
1: Family room gitu, ada yang nungguin. Lah aku enggak ada enggak ada keluarga lagi di Jakarta gitu.
0: Terus akhirnya kabarin lah.
1: Orang mama. Aja pakai orang.
0: Serius? Wah, ini lucu banget.
1: Pakai orang aja.
0: Tapi itu mama posisi udah tahu kan kamu.
1: Jadi nelpon Kak karena aku lolos, aku dipaksa nelpon.
0: Akhirnya hubungin mama.
1: Sampai sekarang aku enggak mau nonton tayang ini.
0: Oh ya?
1: Malu.
0: Tapi lucu ya perjalanannya, ternyata lumayan seru ya. Maksudnya kayak karena kalau biasanya yang normalnya tuh papa mamanya wah sangat support. Sangat support gitu kan. Kalau mama Fia justru di arahnya ke pendidikan mamaku. Gitu ya. Oke.
1: Okay, kalau di pendidikan mamaku support banget sih, kayak minta apa? Yo.
0: Oke, okay, difasilitasi berarti.
1: Tapi kalau nyanyi gitu ya. Ngapain sih gaya-gayaan gitu?
0: Oh, masih dibilangnya gaya-gayaan. Nah, ini loh mah hasil gaya-gayaan nih. Banyak loh pendengarnya ya. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol sama Vio ya. Nih abis ini kita akan ngomongin single terbarunya. Sahabat Suara, kalau punya pertanyaan, kita juga selain lagi on air juga masih live TikTok ya. Bisa langsung aja ke iswara.network. Kamu nanya di sana boleh, atau ke WhatsApp 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, habis lagu dari Sal Priadi dulu nih dengan Ada Titik.

0: enjoy pastinya ya, karena masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 barengan sama Vionita juga.
1: Yes.
0: Yang baru saja merilis single bertajuk Ahli Bermain Cinta. Nah, tadi Vio udah sempat throwback sedikit gitu ya, perjalanan karirnya dia yang ternyata wow sekali. Yang nyanyi ini sebenarnya kemauan dia banget, sampai terus akhirnya kamu lanjut di apa namanya ajang pencarian bakat, selesai terus kemudian rilis lagu. Mm-hmm. Itu prosesnya gimana? Apa Vio juga memang suka nulis lagu kah, atau dari tim ada yang bantu produksi lagu?
1: Aku setelah rilis yang di masa lalumu, aku mulai belajar nulis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau sebelumnya memang aku nggak kepikiran, Kak. Mm-hmm. Cuma setelah yang aku mulai rilis lagu, aku fokusin aja gitu.
0: Fokusin untuk
1: aku seriusin
0: nulis lagunya juga. Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Mulai nulis, belajar nulis, collab juga, belajar nulis sama komposer lain juga, gitu-gitu. Okay. Sampai aku yang pertama kali rilis yang aku tulis juga ini, Ahli Bermain Cinta.
0: Oh, ini adalah salah satu lagu yang akhirnya kamu tulis sendiri. Ini pertama nih, lagu pertama. Wih, keren.
1: Tapi sebelumnya aku nulis-nulis juga, cuma kurang pede gitu. Kurang pede aja buat rilis gitu-gitu.
0: Nah, ini salah satu yang kayaknya nih oke nih gue.
1: Iya, karena
0: gitu.
1: Bareng kakak-kakak juga kan.
0: Oke.
1: Kak Desmond sama Bang Dinut.
0: Untuk apa penulisannya?
1: Kita bertiga.
0: Oke, okay. Jadi workshop lagi bareng, terus nulis bareng-bareng. Jadi ini salah satu atau bisa bilang lagu pertama kamu terlibat nulis.
1: Ya.
0: Ahli bermain cinta. Ini gimana datangnya secara ide? Ahli bermain cinta.
1: Idenya sih sebenarnya dari Kak Desmond sama Bang Dinut. Bikin lagu ini yuk gitu.
0: Oke, okay. Udah ada temanya tuh berarti.
1: Oh, ayo. Kebetulan di sekitar aku juga banyak sih korban-korban Ahli Bermain Cinta ini.
0: Oh, tapi kalau kamu enggak ya, enggak termasuk korbannya.
1: Aku pelaku sih ya, kebetulan.
0: Aduh, oke. Okay. Jadi ini POV ada banyak sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau dari korban kamu bisa ngelihat pengalaman teman kamu, kalau yang pelaku dari kamunya
1: dari
0: nih.
1: Aku nih.
0: Oke. Okay. Berapa lama ini produksinya?
1: Sebentar sih, Kak.
0: Enggak terlalu lama?
1: Enggak terlalu lama.
0: Sehari lebih enggak?
1: Rekamannya sehari. MV juga sehari, cuma belum rilis si MV-nya, masih video lirik.
0: Oh, berarti gak nanti dalam waktu dekat ya. Tapi secara produksi ini semua
1: saat-saat
0: ya. Tapi pada saat aku penasaran juga tuh, pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk bergabung juga nulis gitu, terlibat di penulisan, gimana maksudnya secara pengalaman apa yang akhirnya kamu ternyata mesti gini nulis, karena kan kolaborasi gitu kan, Vio.
1: Kebetulan lagu ini sebenarnya udah lama ditulis ya, Kak.
0: Oh, dari tahun berapa?
1: 2 tahun lalu mungkin.
0: Oh gitu, ini bankingan ceritanya.
1: Iya, aku suka gini, okay. Bikin lagu sama ini, bikin lagu sama ini, terus lupa.
0: Tapi padahal sebenarnya udah pernah bikin. Okay.
1: Terus aku diajakin bikin lagu lagi yuk, Vio, gitu waktu itu. Kak, aku sekarang udah sama Sony nih, gitu ceritanya. Oh iya, yaudah yuk kita kasih yang kemarin. Gitu.
0: Oh, dari yang 2 tahun lalu tuh 2024 berarti?
1: Iya, kayaknya itu deh.
0: Oke, okay. Terus inilah yang dipilih nih.
1: Iya, ini dulu lah.
0: Terus dikasih dengar ke tim Sony setelah itu. Langsung. Ah, gimana respon dari teman-teman?
1: Hari itu juga.
0: Oke, okay, garap. Serius?
1: Langsung kayak, wah, padahal Kak Desmond udah pengen, Vio kalau ini gak rilis aku mau cuti 6 bulan.
0: Oh iya?
1: Ya, gak jadi cuti.
0: Oke, okay. Berarti lanjut gitu ya. Nah, kalau secara musik, itu pada saat 2024 dibuat, apakah sudah jadi atau baru justru lirik aja dan diberesin sekarang?
1: Udah jadi, demonya udah jadi.
0: Oh, udah mateng gitu ya, tinggal dikasih dengar untuk siap rilis.
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah dari 2024 ke hari kemarin rilis, itu ada perubahan-perubahan gak sebenarnya di lagunya?
1: Aransemennya pasti.
0: Oh, ada ya, ada perubahan, oke.
1: Okay. Terus
0: kalau lirik enggak ya? Tetap
1: lirik
0: pake,
1: melodi enggak ada sih.
0: Oke. Okay.
1: Aransemen doang sih.
0: Dibikin
1: oh, ada lirik
0: fresh
1: yang berubah, Kak.
0: Oh ya?
1: Yang verse-nya kita ganti lagi karena
0: kenapa?
1: Kayak Kak Keke kan kayak kurang masuk deh lirik yang ini gitu. Terus kita coba-coba ganti lagi.
0: Oh, ada diskusi juga sama tim gitu ya. Jadi ada insight
1: bareng
0: juga. Oh, oke. Nah, sampai akhirnya inilah nih bisa didengerin secara utuhnya sekarang sahabat suara ya. Tapi sebenarnya ketika diajakin nulis dengan tema ini dari Vio sendiri itu maksudnya kayak responnya seperti apa? Let's go banget gitu apa?
1: Iya, soalnya kebetulan lagi anget-angetnya nih temen aku, Kak. Kok kayak pas banget ya gitu. Dan gak cuma satu orang soalnya.
0: Yang di sekitar kamu lagi yang kayak ngerasain gitu.
1: Ayo dah.
0: Langsung sikat ya.
1: Iya. Aku ngebayangin juga kan temenku gitu.
0: Oh, pada saat sisi penulisan?
1: Iya.
0: Oh. Terus tapi kalau berjalannya kemarin, karena ini bisa dibilang mungkin pengalaman Vio yang pertama gitu ya, nulis terlibat, itu gimana maksudnya?
1: Yang rilis tapi.
0: Yang dirilis ya. Kalau nulisnya
1: sebelumnya juga.
0: Yang kolaborasi. Yang kolaborasi juga. Ini ada yang akhirnya ada juga. Oh, oke.
1: Cuma baru ini yang rilis.
0: Oke. Tapi prosesnya gimana tuh? Apakah susah berkolaborasi nulis lirik gitu atau bi aja sebenarnya?
1: Kalau sendiri masih susah. Kalau punya yang lebih udah biasa gitu ya Kak nulis lebih enak sih. Karena kebetulan Kak Desmond dan Bang Dina tuh bisa ngeluarin apa yang aku
0: maksud gitu.
1: Oh, gitu. Aku agak susah sebenarnya membahasakan
0: apa yang mau kamu sampein. Jadi lirik gitu.
1: Jadi kadang aku bisa kayak misalnya dikasih lirik nih. Kak, gimana kalau ini? Aku tuh enggak pede tapi aku tahu gitu, Kak. Aku tuh tahu tapi aku enggak pede gitu. Kak, ini enggak sih? Iya lagi gitu.
0: Oh, tapi akhirnya kamu beraniin tuh untuk ngasih sarannya kamu di workshop pas bikin lagu ini.
1: Iya, coba kamu nulis Vio yang ini, bagian ini gitu-gitu. Aku dikasih banyak ruang lah.
0: Jadi cukup terbantu ya, dan terfasilitasi juga nih sahabat suara.
1: Melodinya juga kan jadi kaya ya, Kak. Kalau bareng-bareng gitu ya. Kalau sendiri aku masih terlalu apa ya?
0: Masih belum pede mungkin. Sebenarnya bisa, tapi kamu mungkin belum pede
1: gitu,
0: kali ya.
1: Gitu aja.
0: Oh, kamu ngerasanya gitu. Jadi kok secara putarannya di situ lagi notasi. Oh, gitu. Ya mungkin itu ya perlu ya kolaborasi, jadi ada insight baru. Betul. Luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Vionita sahabat suara, jangan kemana-mana ya. Bisa juga sambil kamu kepoin dulu ke di SP kesayangan kamu atau social media, bisa search aja lagu terbaru Vionita yang Ahli Bermain Cinta. Satu lagu dulu nih, lanjut temenin siang kamu dari Ardito Pramono.

0: Sudah merilis karya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Ini adalah salah satu lagu yang ditulis sama Vio gitu ya, dan akhirnya dirilis.
1: Yes.
0: Nah, tapi sebenarnya pesan yang mau kamu kasih ke pendengar tuh seperti apa sih dari lagu ini?
1: Cerita dari lagu ini tuh, ini POV si korban sih sebenarnya, bukan yang ahli bermain cinta, bukan
0: yang ahlinya nih, oke.
1: Okay. Ini tuh POV si korban yang dia tuh udah sadar kalau ternyata selama ini tuh dia cuma jadi salah satunya.
0: Oh wow.
1: Bukan satu-satunya, okay, ternyata.
0: Oh wow, gitu. Jadi ini POV. Loh, kamu tadi kan bilang kamu kalau dari sini POV pelaku gitu ya.
1: Iya.
0: Dan di sisi pelaku gitu, apa yang akhirnya kamu tuangkan? Ada nggak yang kamu tuangin di lagu ini juga? Secara lirik atau maksud gitu?
1: Yang sering.
0: Yang sering.
1: Enggak sih, enggak ada.
0: Enggak ada ya.
1: Dari lirik sih, enggak sih, tersakiti semua.
0: Oh, tersakiti semua ya, justru ya. Bukan yang menyakiti.
1: Iya, semua
0: ya.
1: Lagu-lagu aku belum sembuh-sembuh deh kayaknya.
0: Belum sembuh ya, masih di situ. Tapi ini menarik juga kalau ngomongin tentang tema di lagu kamu. Apakah memang kamu bermaksud untuk selalu akan ngerilis karya yang ceritanya hampir mirip ini, atau justru kebetulan terus akhirnya kamu rilisnya hampir sama secara tema?
1: Masih ngikutin pasar sih kak.
0: Oke, okay. Jadi lagi sukanya apa nih pendengar Vio gitu ya? Vio suguhkan hal-hal yang serupa jadinya. Iya. Ya.
1: Dan kalau aku nyanyi ya kak, pendengar aku tuh lebih suka aku nyanyi galau.
0: Oh.
1: Ballad.
0: Ballad ya. Tapi kalau Vio-nya sendiri tuh sebenarnya sukanya apa secara genre?
1: Yang jungkir balik.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa lagu atau musisi siapa yang lagi kamu dengerin banget sekarang? Kalau dari Indonesia deh, musisi Indonesia.
1: Kalau Indonesia nggak ada lagi kak.
0: Belum ya. Kamu yang luar siapa kalau luar?
1: Kalau luar ya banyak sih. Tapi lagu-lagu ini juga sih kak.
0: Apa?
1: Incognito.
0: Oh oke. Okay.
1: Terus Bruno Mars. Terus aku lagi suka dengar lagu Shape of My Heart sih.
0: Oh oke. Okay. Tapi kan kalau Bruno Mars sebenarnya dia cukup variatif ya secara output soundnya ya. Ada yang ballad banget. Ariana juga. Oh. Jadi tapi kalau ngomongin tentang sebenarnya Vio tuh pengennya yang kayak upbeat R&B. Mungkin. Oh R&B justru kamu ya secara genre.
1: Aku tuh suka kalau di aku ya kak. Liriknya nggak apa-apa galau, tapi musiknya jangan galau juga gitu.
0: Oke, jadi balance tuh pesannya tetap sedih, tapi secara penyuguhan. Soundnya terdengar gak sesedih itu gitu ya. Ya, tapi semoga bisa lah direalisasikan gitu ya Vio ya. Ini ada titipan Games dari produser saya. Tadi udah sempet sounding juga ke Vio.
1: Aduh.
0: Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu kamu jawab dengan nada. Tapi tenang aja, kita udah siapin back soundnya. Asik. Ini back soundnya dipersiapkan supaya chill banget siang harinya ya. Oke, kita mulai ya.
1: Aduh, pertama kali nih.
0: Coba sebutin nama panjang kamu

0: gak buruk deh Vio.
1: Enggak ya.
0: Tapi oh gitu ya, kamu sebelum manggung ya. Wow, okay.
1: Diam aja.
0: Diam aja ya, untuk menghilangkan nervous mungkin.
1: Mungkin.
0: Cool. Lanjut, sebutin tempat healing kamu biasanya di mana sih?
1: Mungkin main air.
0: Main air, berenang gitu.
1: Apa aja? Berenang, ke pantai.
0: Oh gitu, oke, cool.
1: Dengerin suara air mengalir, air terjun.
0: Healingnya kamu tuh ya. Oke, the last. Ajak sahabat suara untuk request lagu kamu dan dengerin single terbaru kamu juga, silahkan. Sing it, sing it.

0: suka.
1: Yeay, Fionita, gokil, keren banget. Abis ini sahabat suara, kita masih bakal ngobrol bareng sama Fionita ya. Jangan kemana-mana, stay tune.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
5: Kamu hamil?
6: Sudah 3 bulan, Mas.
4: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
6: Itu memang ketakdir.
4: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
7: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
4: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
6: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
4: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Magma.
8: Apa yang sudah kamu lakukan?
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih bareng yang baru saja merilis karya terbarunya bertajuk Ahli Bermain Cinta. Jadi ini sekali lagi, tapi kalau misalkan buat pendengar kamu yang baru aja mau dengerin lagu ini, sebenarnya apa ekspektasi yang harus dia tumbuhkan pas mau ngedengerin lagu kamu yang satu ini nih?
1: Ekspektasi yang
0: iya, kayak harapannya kamu ketika orang ngedengerin lagu ini apa ya?
1: Aku sih berharap semoga lagunya bisa mewakili
0: hati-hati yang patah.
1: Oke. Ya, jadi apa ya, soundtrack kegalauan dia gitu. Suka sama karya aku. Apalagi ekspektasinya di-share mungkin ke IG story gitu.
0: Oke, jadi buat kode-kode gitu ya. Kalau lagi galau banget nih gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dalam waktu dekat akan ada lagi kah upcoming project atau event off air yang bisa dinantikan sama sahabat suara?
1: Ada banget. Aku bakal rilis ini juga sih, Kak. Masih single sih.
0: Oke. Okay. Oh, setelah ini akan ada lagi.
1: Ada, tapi segera. Sebelum single baru aku rilis lagu Ahli Bermain Cinta Tagalog version.
0: Wih, serius itu kamu yang nyanyi?
1: Iya dong.
0: Boleh. Coba dikit dong. Tagalog tuh ini kan Filipina. Itu kamu emang bisa bahasa Filipina?
1: Enggak sih.
0: Terus?
1: Cuma
0: karena pertimbangannya rilis Tagalog karena banyak pendengar kamu di sana?
1: Iya, oh. Jadi aku pernah di TikTok nyanyi yang dia masa lalumu, Tagalog. Bukan Tagalog sebenarnya, Kak, Bisaya, bahasa daerah di sana.
0: Oke. Okay.
1: Terus rame.
0: Itu karena kenapa kamu coba cover, maksudnya bawain dengan bahasa itu?
1: Aku meniru sih sebenarnya. Jadi orang Filipina tuh cover lagu aku.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus aku niru, aku gabut, aku tiru gitu.
0: Kamu bikin lagi kontennya.
1: Kebetulan kan kalau Filipina kan kita sama aja ya kayak Indo ya, Kak, baca doang ya.
0: Oh, gitu. Terus
1: sama kan ininya bacanya.
0: Oh, bacaannya sama pelafalannya sama.
1: Iya, sama.
0: Oh, gitu. Terus.
1: Ya udah, aku ikut aja, aku dengerin dia. Oh, gini. Udah aku ini rame.
0: Karena ini kamunya langsung nih yang punya lagu langsung gitu ya.
1: Iya kali ya. Jadi yang kalau aku nge-live kan banyak banget orang Filipina, malah lebih banyak orang Filipina daripada orang Indo.
0: Jadi pendengar kamu cukup banyak dari Filipina.
1: Iya, orang Indo malah menghujat aku aja.
0: Itu gak usah didengerin ya. Yang baik-baik aja deh yang kita serap sekarang. Soalnya itu nyapain-nyapain kita, Vio. Boleh dong aku dengerin satu bait aja yang bahasa Tagalog. Ih, menarik banget sahabat suara.
1: Beneran, Kak. Iya. Ini pertama kali loh.
0: Iya, gak apa-apa
1: aku
0: dong.
1: Aku belum
0: ngapalin
1: lagi.
0: Gak apa-apa, baca boleh kok.
1: Para bahasa ampa pakat gana koi bela. Nah, lupa lagi. Malu banget.
0: Oke.

0: Nah, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi aku nggak bisa.
2: Tapi akhirnya kan kamu akan merilis Tagalog version. Itu ada ngobrol dulu nggak sama orang yang bisa bahasa Tagalog?
1: Ada. Oh. Jadi karena aku sering live itu banyak orang Filipin. Aku jadi punya kenalan orang Filipina.
2: Oke, jadi ada relasi nih teman-teman dari Filipina.
1: Kebetulan dia juga ngajar juga di Filipina.
2: Oke, bisa berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris akhirnya komunikasinya?
1: Bahasa Inggris. Jadi lagu aku tuh dibikin ke bahasa Inggris dulu, terus diterjemahin sama dia ke Tagalog.
2: Bahasa Tagalog. Oh, oke. Okay. Oh, itu dia yang ngebantu kamu di Tagalog version ini.
1: Tapi dia belajar juga bahasa Indo.
2: Oh, wow.
1: Jadi aku kalau misalnya bahasa Inggris aku jelek, udah Vio gak usah dipaksain kan.
2: Dia ngomong ke bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia aja.
2: Oke, okay. Tapi kan sekarang kan lebih mudah lagi karena ada AI mungkin ya. Jadi bisa lebih terbantu mungkin. Maksudnya kaitannya komunikasinya itu. Ih, keren banget. Tapi mungkin dalam waktu dekat yang paling bisa ditunggu mungkin music videonya kali ya.
1: Yang
2: tadi kamu bilang udah digarap ya.
1: Music videonya.
2: Rencana rilis tanggal berapa tuh? Atau di bulan apa, Juni? Enggak, setelah itu.
1: Minggu depan mungkin.
2: Oh, minggu depan. Oke, awal Juni ya berarti ya.
1: Iya.
2: Berarti sahabat suara bisa nantikan itu sama Tagalog version sini, boleh sini. Sangat exciting ya, luar biasa. Oke, okay, Vio, terakhir yang mau disampaikan ke sahabat suara yang lagi dengar siang hari ini, silahkan.
1: Hai sahabat suara, aku Vionita. Dimanapun kalian saat ini, semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa buat dengerin lagu aku, Ahli Bermain Cinta, di semua DSP kesayangan kalian. Dan jangan lupa buat request yang banyak juga di
2: Iswara, Iswara. Pastinya ya.
1: Dan nonton music video aku dan video liriknya udah ada di YouTube channel aku.
2: Oke, bisa langsung ya meluncur sahabat suara ya. Sekali lagi bisa kamu langsung dengerin aja full versinya dari Ahli Bermain Cinta di semua DSP kesayangan kamu, atau search aja di YouTube dan segala macam platform yang kamu sukai, termasuk request di Iswara.
1: Yes.
2: Biar afdol juga, kita bakal muterin lagu dari Vionita dengan Ahli Bermain Cinta kurang lebih 2 menit dari sekarang ya. Kamu jangan kemana-mana. Vio, thank you banget.
1: Thank you,
2: udah main ke Iswara. Nanti ditunggu rilisan berikutnya, main lagi ya kesini ya. Sahabat suara, terima kasih. Selamat melanjutkan hari Kamisnya. Bye.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
4: Belanja juga makin seru
3: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
5: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beer. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
6: Hey.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite.

0: Terlagi itu ada Indonesia Internasional Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
1: Emangnya ada apa aja?
0: Banyak. Mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan. Plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan gestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
1: Fix sih, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
0: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Kok teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, kok teh siapa?

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ah,

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
3: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
2: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
3: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
2: Emangnya ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan gestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
2: Fix sih, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
3: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Tuh teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
4: Wah, semua orang suka,
5: apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
6: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hello.
1: Hello.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

syahdu. Semoga selalu diberkahi ya warga-warga Semarang. Kalau Semarang itu bukan are-are ya. Semarang itu apa ya? Kalau Surabaya kan are, Malang itu are. Cah, cah Semarang. Cah kangkung. Gue pengen spill-spill sedikit ya. Nanti seperti biasa namanya juga radio gitu ya. Ntar ada lagu-lagu yang enak banget yang gue puterin asik. Ada sesi curhat juga di jam 9. Jadi pastiin buat lo yang punya cerita hari ini, yang punya pengalaman-pengalaman yang cukup menyenangkan ataupun sebaliknya yang tidak mengenakan gitu ya, kabar-kabarin gue dong di WhatsApp dong. Atau enggak, ya udah langsung aja ketik cerita lo yang panjang. Gue update hari ini agak-agak, gue gak tau ya, belakangan ini gue tuh capean banget gitu sahabat suara. Kayak agak-agak apa ya, gampang ngantuk gitu ya. Kenapa ya? Kalau gue biasanya ngakalin ketidaksemangatan gue tuh gue dengerin lagu-lagu JJ TikTok ya. Kan seru-seru tuh. Atau gak lagu-lagu model-model kayak gini nih sahabat suara. Tatapan khas mata yang masih yang lama. Sedikit curhat gue di awal jam siaran sahabat suara. Tapi kalau misalkan lo pengen curhat-curhat juga boleh, chat aja yang panjang, ntar gue puterin atau gue bacain curhatan lo. Bisa voice note, bisa WhatsApp juga, yang panjang ya. Sama juga curhat, kalau pendek bukan curhat. Namanya Crot, curhat on the spot. Yay. Ini gue bakal spill beberapa lagu yang akan gue puter di jam 8 sampai jam 9 dulu sahabat suara. Cukup upbeat ya di awal jam ini. Gue puterin, gak sih gak semuanya upbeat sih. Cuma ini nih, salah satunya ini nih sahabat suara. Sebuah lagu dari Ran, Pandangan Pertama.

gembel karena dia sering banget nongkrong di luar. Tiba-tiba udah ada 3 kucing betina masuk dalam keadaan hamil. Capek pun anaknya keluar 3 langsung ya. Tapi kalau kan gue punya kucing ya, gue jadi pengen tinggal di Itali gitu. Karena di Itali ada hari ya, atau enggak cuti, lo boleh cuti khusus untuk rawat anabul. Jadi lo bisa izin sama bos lo, bos nih gue mau cuti ya, kenapa? Kucing gue lagi birahi gitu misalkan. Dari Italia jadi negara pertama yang memberlakukan cuti untuk rawat anabul. Gokil ya kata gue mah. Gue jadi pengen jadi kucing, tinggal minta sama bos gue makan, tinggal nyuruh bos gue untuk kayak, udah lo gak usah kantor urusin gue gitu. Ntar juga dia proof sama atasan lo. Pengen gue jadi kucing sebenarnya, gak harus seaktif anjing gitu loh. Gue pengen jadi kucing, kalau lo pengen jadi apa? Seandainya lo diberikan kesempatan untuk menjadi hewan sehari aja, lo pengen jadi hewan apa? Dan kasih tahu ke gue alasannya apa ya sahabat suara ya, di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 10. Sambil merenungkan ya, kalau ada sehari lo bisa jadi hewan, lo pengen jadi hewan apa? Ini gue kasih lagu yang cocok untuk lo merenung. Sesi Potret, and now.

selalu enak, selalu bikin tenang lagu ini tuh. Road to the Top, The Lantis.

Back sound-nya ini gak apa-apa ya cuy. Yang di TikTok, halo. Masih nonton Beril yang siaran sambil ngedumel-ngedumel dikit. Baca-bacain komen-komen lo. Sambil muterin lagu. Kita santai aja malam hari ini ya. Posisi lagi pada di mana nih, All? Aku buka-buka WhatsApp dulu nih, ada yang respon-respon juga nih, ada Aldi. Posisi sekarang lagi di Pasar Minggu, Bang, menuju Depok. Macet tapi agak-agak lancar gitu ya. Berarti macet apa lancar? Gua gampar lo ya. Lagi gampang kesel nih gua nih. Aduh. Kita pakai backsound dulu deh. Tadi ada ininya, cuy, ada kepotong sesuatu. Oke. Okay. Ini ada, tadi kan gua sempat ngobrolin soal di Italia itu ada cuti untuk rawat anabul, ya kan? Ini kan terdengar seperti hal-hal yang cukup wow, janggal gitu. Tapi memang Italia resmi jadi negara pertama yang memberlakukan cuti tersebut. Tapi ada syaratnya. Hewan terdaftar resmi dan punya surat keterangan dokter hewan. Jadi hewan peliharaan lo ini harus punya sertifikat gitu. Apapun ya, misalkan ijazah dia lulus SMA tuh juga harus ada tuh, harus dikip tuh. Dan ini kebijakannya muncul soalnya Italia tuh udah mulai mengakui konsep keluarga multispesies, di mana hewan peliharaan itu adalah bagian dari keluarga, bukan cuma sekedar peliharaan biasa. Banyak yang bilang kalau langkah ini itu adalah bentuk kepedulian baru juga untuk kesejahteraan hewan sekaligus kesehatan mental pemiliknya. Tapi gue setuju sih. Katanya ada yang bilang, ada sebuah survei gitu ya, untuk meredakan stres dan juga anxiety. Lo liatin hewan peliharaan lo muter-muter rumah aja. Ya emang mereka nyebelin sih, apalagi kucing gitu ya. Gue punya kucing soalnya. Tapi memang melihat mereka beraktivitas itu meredakan stres, atau justru malah bikin makin stres. Di rumah gue kan ada kucing, terus sepupu gue suka bawa anjing gitu, anjing peliharaannya dia. Enggak, sorry. Gue kebalikannya, ke rumah sepupu gue. Sepupu gue tuh punya anjing. Terus gue bawa kucing gue ke rumah sepupu gue. Lo tau kucing gue dengan situ bukannya takut sama anjingnya, tapi makanannya dia dimakan. Emang kurang ajar tuh kucing gue tuh. Mengucapkan selamat datang juga yang lagi nonton di TikTok. Halo all. Boleh di komen-komen sambil di tap-tap layarnya kali ya. Pertanyaan gue ngomong-ngomongin soal hewan gitu ya. Kalau misalkan ada satu hari yang memperbolehkan lo menjadi hewan apa aja gitu ya, lo akan menjadi apa, sahabat suara? Kalau gue akan menjadi kapibara ya. Karena kapibara tuh gak punya ketakutan. Dia gak punya rasa takut. Makanya kapibara tuh bisa naikin buaya, Zhang, ya kan? Dia naikin buaya karena buaya juga gak bakal makan. Karena tuh mereka menilai, wah ini orang gak ada aura-aura takutnya. Emang rada lemot, tapi hidupnya santai banget jadi kapibara. Gue pengen gue jadi kapibara, bener dah, gak bohong gue. Kalau yang di TikTok dan yang di WhatsApp nih, kalau ada satu hari yang mengharuskan lo jadi hewan gitu ya, lo pengen jadi hewan apa aja? Kalau gue tadi kapibara. Kalau di WhatsApp nih ada yang nyaut nih, ada abai, gue pengen jadi burung hantu aja, Ril. Alasannya sederhana, sebab gue suka mengamati dan bisa terbang kemanapun dengan senyap tanpa gangguan. Oh, dia pengamat, guys. Dia introvert, tapi sambil mengamati orang-orang sekitar ya. Kenapa gak jadi semut aja? Kan semut gak kelihatan, tapi lo bisa tetap melihat gitu. Biar saja dan ku mengerti hujan. Ada Abdul masuk di WhatsApp. Kak, gue pengen jadi anjing. Santai dong, anjingnya gak usah di caps lock gitu. So di WhatsApp anjingnya di caps lock. Mungkin keyboardnya kali ya, keyboardnya error ya. Keyboard errornya kok dikata anjing doang. Semut diinjek-injek ntar. Buat diinjek-injek gak harus jadi semut. Kita yang manusia udah diinjek-injek, Zhang. Masuk ke TikTok, sahabat suara. Now, TikToknya iswara.network. Lo bisa langsung komen-komen dan langsung gue bacain ya. Tapi kita sekarang ke lagu dulu. Jadi, buat lo yang pengen tetap komunikasi sama gue, langsung masuk ke TikTok, komen-komen di sana. Oke, sahabat suara, kita kembali ke playlist dulu. Ini udah cukup lama, tapi tidak ada salahnya kita terlalu baik. Cinta terlarang. Siap-siap ya lagi sama teman-teman ya. Lo berdiri punggung-punggungan dah. Nyanyi bareng lagu ini ya, sahabat suara. The Virgin, masuk.

Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh,

banget ngedengerin ini. Laskar Pelangi, Niji, zaman masih ada Giring ya. Okay, topik malam hari ini adalah kalau misalkan ada sehari ya, abis itu lo diperbolehkan menjadi hewan apa aja. Gue juga pengen jadi cheetah deh. Lari kencang, jujur. Cheetah kencang banget lari. Cheetah tuh larinya berapa ya? Tar. Lari cheetah 110 km per jam, buset. Avanza di tol tuh segitu tuh. Kecepatan cheetah setara dengan mobil jalan raya dalam kecepatan penuh atau sepeda motor di jalan bebas hambatan. No. Akselerasi cheetah dari 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu sekitar 3 detik. V8 mah lewat ini. Setara dengan mobil sport mewah seperti Lamborghini Aventador. Wih, balapan nama cheetah. Kita selon sih jujur. Kejar gue sini, kejar gue. Gak takut gue gitu. Kalau kantor naik cita, ya udah dicemilin duluan Nel sebelum lo berangkat. Kalau lo nih yang di TikTok pengen jadi apa nih? Kalau ada sehari, lo belum jawab gila. Kalau ada sehari yang memperbolehkan lo menjadi hewan, lo pengen jadi hewan apa aja? Hewan aja nih, hewan ya. Tadi yang pertama pengen jadi gue pengen jadi kapibara tadi. Abis itu gue pengen jadi cheetah karena cepet banget. Jadi kura-kura apa gak kura-kura? Emang pelan sih, cuma jangan deh ntar ketendang rumahnya. Ulfa pengen jadi singa. Kenapa? Singa si, coba cheetah versus singa, menurutnya menang siapa? Cheetah lawan singa, yang menang siapa? Oh, kalau cheetah itu lebih ke kecepatan dia. Kecepatannya tak terbantahkan. Sementara singa berkuasa melalui kekuatan dan strategi nih. Kalau misalkan cheetah sama singa main catur, yang menang singa. Karena cheetah cepet doang, tapi gak sepinter singa gitu. Singa kan kayak, king of the jungle. Kalau Arnel pengen jadi ikan biar cuma blub-blub-blub. Ikan tidur gak sih? Coba gue cari juga ya. Ikan tuh tidur gak? Tapi ada iklan bilang gini, udah malam ikan bobo gitu. Info. Ya, ikan tidur seperti hewan lainnya, namun dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak tidur nyenyak seperti manusia karena harus tetap menjaga kewaspadaan, mengapung dan bernapas. Nah, ciri-ciri unik tidur pada ikan adalah matanya kebuka terus. Janggal sih, tidur mata kebuka janggal sih. Kecuali beberapa jenis hiu, hiu merem tuh. Nah, kalau ikan lagi tidur, nih infonya dari gue ya. Kalau ikan lagi tidur, gerakannya tuh melambat deh. Dia tuh kayak melayang gitu dalam air gitu. Atau nggak diem di pinggir-pinggir atau di dasar-dasar perairannya. Terus insangnya juga jauh lebih lambat. Ikan juga ada yang jadi pembawa berita. Di SpongeBob tuh ada. Saya nggak mau jadi hewan, cukup jadi manusia. Iya, gue tahu topiknya kan kalau misalnya ada sehari lo diperbolehan jadi hewan. Kalau namanya juga, astagfirullahaladzim, nggak mau siaran. Ini kan perumpamaan aja, Bahlul. Jadi gue ganti topik kalau gitu deh. Ngambekan nih gue. Jadi burung yang terbang bebas, jangan yang dikurung. Oh, iya. Burung apa? Spesifik dong. Kayak pemerintahan sekarang gak sih? Cepet-cepet tapi ada yang kelewat. Pura-pura gak tahu. Iya, emang kalau di Zimbabwe suka kayak gitu. Ya. Nyapu lagi nih gue nih. Arif pengen jadi macan. Kenapa macan? Nah, ini unik nih jawabannya nih. 0857, ada Widya. Hai Iswara, gue pengen jadi ubur-ubur abadi. Ubur-ubur abadi? Kok ada abadinya sih? Dia kalau udah tua bakal muter balik lagi ke fase bayi. Oh gitu, oh immortal dia. Matinya kalau ada yang mangsa, gue bakal lihat semua hewan laut yang mati, tapi gue enggak. Jadi selama ini ubur-ubur abadi ini, kalau dimangsa, lo akan balik lagi ke bayi gitu ya? Enak juga ya, gue baru tahu nih fakta nih.
Pengen jadi kucing, Ber, karena gemoy. Mau gemoy gak harus jadi kucing kali. Ngomongin apa? Ngomongin hewan. Kalau lu ada sehari pengen jadi hewan, Yin, lu pengen jadi hewan apa? Jadi apa? Kan tadi gue bilang kalau mau gemoy, nih tadi nih sahabat suara nih, tadi kan gue bilang, kayak kan tadi ada yang bilang di TikTok, apa sih? Gue pengen jadi kucing biar gemoy. Iya gak sih? Iya, terus gue bilang kalau jadi kucing, kalau mau jadi gemoy gak harus jadi kucing. Arnelita nanya di TikTok, jadi apa?

0: Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Farel Hilal keliling. Enak banget lagunya, tapi kok so asik ya. Tapi enak. Tapi gini nih, kalau lo jadi lagu ini nih, gue pasti, kalau gue diibaratkan sebagai lagu, terus gue jadi lagu ini, gue pasti orangnya so asik. Ya kayak, hey what's up bro, gimana sih lo? Anjir, demi apa?
1: Demi apa? Ntar gue nyusul ya, table lo dimana? Ya gitu.
0: Kalau gue dijadiin, kalau lo jadi lagu apa ya? Lagu Sedia Payung Sebelum Hujan deh. Jadi kita sedia payung, sedia aku sebelum hujan. Kayak lo tuh orangnya kayak legowo. Gak apa-apa nih kalau misalkan lo gak mau juga apa, tapi gue ada kok buat lo. Ini saran aja ya, gitu. Bye, kayak gitu tuh. Meryl bakal siaran sampai jam 10 malam nanti, dikit lagi masuk di jam 9. So, stay tuned di 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.

Gue tuh kalau di tengah-tengah siaran itu kan sukanya scrolling-scrolling threads ya, sahabat suara ya. Gue lagi lumayan aktif gitu, bukan aktif sih, kayak sering banget scrolling-scrolling threads. Karena menurut gue postingan-postingannya tuh zang macam-macam, ada yang cerita rumah tangganya dia lah, ada yang cerita diporotin sama mantannya lah, ada yang cerita soal gaji 3 juta lah. Maksud gue rumah tangga loh, gila. Kalau kata Spice, orang threads bitter banget alias jahat-jahat, anjir, heartless. Aneh, aneh. Buat yang suka update-update status di threads ya, yang soal-soal dapur, menurut lo aneh tuh gak lo? Cerita panjang nih, gue bacain satu ya. Mantannya laki gue, ada nih satu sih, maksudnya dia oper pertanyaan gitu, dan komennya lumayan banyak. Mantannya laki gue yang dulu pacaran 5 tahun, dia follow IG laki gue. Enaknya diapain, guys? Kita bacain komen-komennya ya. Ada yang wise, ada yang agresif. Yang agresif salah satunya gini. Blok lah, kak. Kalau berani DM suami, labrak aja. Caci maki. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Bab. Sabar tahu. Posting aja tuh perempuan. Biarkan netizen yang kerja. Padahal kan kayak baru nge-follow. Kondisinya nih, kalau lo nih ya, pacar lo nih, pacar lo yang paling lo sayang, yang lo banget sama dia. Ada laki gue. Tiba-tiba mantannya, yang kebetulan dulu pacarannya lama sama laki lo, nge-follow. Wait, gitu. Apa yang akan lo lakukan? Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network. Sekarang masuk, kita bahas.

0: Surabaya. Thank you.
1: Masih barengan sama Bear Nongkrong. Gue suka tuh endingnya lagu barusan kayak festive gitu. Ceng ceng ceng, majestic gitu lah.
0: Guys, kalau mantannya cowok lo atau cewek lo ngefollow nih, ngefollow pasangan lo, ngefollow IG gitu ya, apa yang akan lo lakuin? Karena nih kalau gue baca komen-komennya ya dari threads ini, sebenarnya postingan threads gitu, ada orang cerita mantan laki gue yang dulu pacar 5 tahun dia follow IG laki gue, enaknya diapain guys, macam-macam komennya. Ada yang gak usah diapa-apain kak, cukup sampaikan ketidaknyamanmu and observe his response. Real man, because real man will know what to do to protect the feelings of the women they love. Ada juga, kalau gak suka ya hapus aja dari daftar followingnya suami, terus blok. Tidak semudah itu sayang, kata yang punya postingan. Ada juga dari IMNSS, menurutku jangan ngapa-ngapain dulu, lihat aja suamimu responnya gimana. Di fallback kah? Lanjut DM-DM-an kah? Kalau lanjut berarti suamimu juga salah ngapain direspon. Eh, ini ya berdasarkan observasi gue, kalau mantan nge-reach out lo lagi gitu ya, mantan yang udah lama banget reach out, pasti template kalimatnya kayak gini. Mungkin reach out-nya gini kayak emot kasih react-react, emot api-api gitu di postingan lo. Atau yang kayak berawal dari selamat ulang tahun ya gitu, lagi ulang tahun, update di Instastory kayak happy birthday ya gitu. Ingat gak tahun lalu dulu kita, iya, basi.

Mantan gue udah punya pacar, tapi kemarin gue balas story-nya nitip doa soalnya dia lagi haji. Kira-kira pacarnya keki gak ya sama gue? Lo tanya deh, komen-komen di TikTok yang lain. Coba, menurut ada nanya, mantan gue udah punya pacar, tapi kemarin gue balas story-nya nitip doa soalnya dia lagi haji. Jadi nitip doa sama mantan yang lagi haji. Pacarnya keki gak? Coba. Kata Ardi, kalau mantan reach out pasangan lo, apa yang lo lakuin? Kata dia, biarin aja, tapi perhatikan ada perubahan atau enggak. Everyone have a history. Betul. Lo cek dulu tuh mantannya yang udah bertahun-tahun enggak, atau mantan selewat doang gitu, atau mantan yang lo enggak tahu. Zang. Ini kalau gue baca komen-komen dari WhatsApp nih ya, sahabat suara, benar. Mana sih? Goreng aja bang, pakai kecap, bus. Sabar, sabar tahu. Oh ini nih, ada yang menurut gue gong nih. Tapi simple tapi gong sih. Apa yang lo lakuin kalau misalkan mantannya pasangan lo nge-reach out lo gitu ya? Nih gini, follow back kak. Tapi fallback pakai IG-mu. Iya. Yeah. Jadi mantannya nge-follow lagi pasangan lo, terus di fallback. Tapi di fallback pakai IG lo. Aduh. Kasih tau ke gue ya, kalau lo tuh gimana sahabat suara. Anyway, buat lo yang pengen cerita-cerita atau curhat, abis ini gue akan ada segmen BTS, segmen curhat. Mungkin lo pengen cerita-cerita soal mantan lo, soal perselingkuhan, aduh, another perselingkuhan. Oke, okay. Apapun, kasih tau ke gue di WhatsApp. Ceritain aja apa yang lo rasain, ntar gue bacain di sesi curhat, yaitu BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: Bareng-bareng.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Gey, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau

0: Lain dong.
1: Okay. Basically nih ya, buat lo yang belum tahu, BTS tuh berani terbuka sama Beryl sesi curhat ya. Jadi kalau misalnya lo ada curhatan, lo ceritain ke gue.
2: Orang tuh pada dengerin doang, nggak ada yang mau curhat nggak sih? Ceritain.
1: Lo nggak punya tempat curhat kan? Lo nggak punya teman untuk dicurhatin karena teman lo juga nggak fokus sama diri lo doang kan? Teman lo kan nggak peduli sama lo. Teman lo kan punya grup WhatsApp yang nggak ada lo nya. Teman lo kan selalu nggak ada di saat lo butuh dia. Kan dia lagi ngereng Mobile Legend.
2: Lo kan baru ada yang nongol. Memang perlu gue kasih fakta, lo tau gak sih?
1: Udah lah, balik lagi ke kayak zaman dulu, lo curhat tuh sama radio.
2: Teman lo tuh pada gak peduli sama lo, tau gak?
1: Ya lo bilang sahabat.
2: Hai, gue Al. Ini ada WhatsApp masuk.
1: Gue mau cerita tentang kisah cinta gue. After all this time,
2: akhirnya besok gue bakal first date.
1: Ya lu kan first date berapa kali bukan sih?
2: Oh, katanya ini first date yang benar-benar first date. Sebelumnya kita baru saling chatan aja dan saling lihat di foto. Even dengar suara dia sih gue juga belum, karena kita belum teleponan entah kenapa. Karena belum ada yang mulai kali ya. Tapi dari catatan kita sih, kita sama-sama mau serius ya. Jadi PDKT ini bukan yang iseng-iseng, tapi saling mencoba mencocokkan diri. Jadi first date besok benar-benar bikin gue deg-degan. Semoga lancar dan gak ada hal yang bikin gue ilfeel, karena gue ilfeelan orangnya. Iya lagi. Udah deh segitu dulu. Ya dadah, besok gue update lagi. Ini orang tuh dulu pernah curhat sama WhatsApp-nya suara juga. Pernah ngedate sama orang, emang gampang ilfeelan sih. Pas ngedate, date cancelled. Karena tingginya sepundak. Jujur, tinggi ceweknya sepundak dia. Dia ini cewek ya. Semoga gak ada yang bikin ilfeel ya. Tapi kalau ada yang bikin ilfeel, please cerita ke gue juga. Apa ya kira-kira ya, yang bikin date cancel tuh macam-macam ya. Entah bau, entah tinggi, ternyata gak tinggi-tinggi banget. Entah tiba-tiba perhitungan. Aneh-aneh nih. Ada juga masuk nih, tapi abis ini aja gue bacain. Kita ke Project Pop dulu, sahabat suara.
1: Hey,
2: goyang do you.

0: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, pound fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itty Taff, Bernadia, dan Ghea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Suara warga Indonesia.

menghibur lo di saat lo galau dan juga bisa menenangkan lo di saat lo gundah gulana. Anjay, Beril Rasan Davi, guys. Ayah, kita mau masuk BTS dulu, masih ada yang cerita. So, ladies and gentlemen, please welcome my very own segment. Berani terbuka sama Beril.

Lah ayolah gas, masa gak digas. Yang kali ini gue gas, kali ini adalah ada Fuad. Nah, kalau tadi cewek sekarang cowok ya guys. Ya kalau tadi kayaknya bukan cewek juga sih, tadi cowok ya. Namanya Al tadi cowok. Dengerin, yang di TikTok dengerin, yang di radio dengerin. Lo yang lagi nyetir, lo pada minggir dulu. Gak usah fokus-fokus nyetir, lo hari-hari udah nyetir kok. Yang jarang kan dengerin gue. Pada berhenti. Nih ya, gue sebutin plat nomor mobil lo deh semuanya. Yang mobil Calya warna putih, taksi biru, Alphard putih, Avanza hitam, R3 merah, BD Ato, minggir lo semua. Dengerin. Selamat malam Bang Ber. Gue mau cerita Bang. Nama gue Fuad. Jadi gue belum bisa move on sama cewek yang gak sengaja kenalan di sosmed dan ketemu di akhir tahun lalu. Waktu itu bisa disebut gue gagal PDKT dan akhirnya dia milih orang lain. Nah sampai sekarang gue kadang stalking dia dan gue tahu kalau dia udah putus sama quote unquote saingan gue waktu itu. Gue masih belum bisa move on. Sekarang gue harus reach out dia lagi kah, Ber? Tapi akun gue masih di blok sih, Ber. Padahal alasan bloknya sepele. Gak sepele juga sih. Cuma karena nanya yang gak ada kepentingannya aja. Menurut lo, gue harus gimana, Ber? Kalau lo, dari dalam hati lo pengen reach out dia, ada pertanyaan turunan lagi nih. Tujuannya apa? Lo pengen minta maaf kah? Atau lo pengen ngelanjut?

0: Di nongkrong bareng. Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

Ini jadi BTS terakhir sekalian gue closing malam hari ini, sahabat suara. Dengerin sama-sama. Pokoknya yang gak dengerin dan gak ngasih solusi, gak gajian 4 bulan. Nah, coba. Kalau gak terus yang ganti frekuensinya, gak gajian 7 bulan. Kalau Spice gak mau, dia gak mau gajian 3 bulan, biarin. Biarin aja. Oke.

0: voice note ya. Simak baik-baik.
1: Hello.
0: Hello.
1: Gue BTS ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Seperti biasa, ini ceritanya tuh dar-dar-dor banget.
0: Acuh.
1: Jadi, ada momen di mana si mantan gue itu tuh nge-follow mentos gue lagi. Again. Dia tahu mentos gue itu dari teman gue. Jadi gue punya teman dekat yang masih dekat sama mantan gue lah, gitu istilahnya. Nah, dan di saat itu gue tuh lagi mempublis laki gue nih yang sekarang nih.
0: Nah, lo posting tuh.
1: Terus tiba-tiba dia nge-reply story IG gue gitu. Dia bilang, "Wih, udah happy lo Dar," gitu kan. Terus gue cuman kayak jawab singkat, "Ye, hehe," gitu kan. Karena gue tipe orang yang kayak kalau emang gue gak terlalu deket dan bahkan tuh mantan pun gue gak mau ada hubungan yang terlalu intens gitu loh. Gue mau ada yang hubungan yang aneh-aneh gitu. Gue mau jaga jarak aja dari mantan gitu. Terus tiba-tiba
0: cinta datang
1: mantan
0: padaku.
1: Gue tuh nge-flirt gitu. Nge-flirt gue di DM. Gue masih ingat sampai sekarang DM-nya tuh. Dia
0: apa?
1: Bilang, kalau misalkan kamu putus sama pasangan kamu yang sekarang, aku pengen milikin kamu lagi gitu. Dan dari saat itu kan gue lagi ada laki gue tuh. Emang kita lagi pergi berdua gitu. Nge-flirt gitu. Gue gak tau kenapa dia nge-flirt ya. Gue gak inget kenapanya tuh. Tapi seinget gue gak tau kenapa dia tuh sering banget nge-reach out gue kayak nge-reply story. Jadi waktu itu gue mau liburan ke Vietnam kan sama keluarga gue gitu.
0: Jadi orang kaya ya.
1: Terus dia reply story gue, lagi di mana? Salam ya buat kakak lo gitu. Sedangkan gue yang kayak, aduh mantan enggak deh. Bahkan satu keluarga gue tuh gak ada yang suka sama dia gitu.
0: Even
1: orang tua gue tuh gak setuju sama dia gitu.
0: Mampus lo.
1: Terus pas Oke, kita lanjut ke bagian yang flirtingnya aja biar cepet. Pas gue lagi berdua itu, kita lagi ngopi lah gitu. Terus si laki gue tuh ngeliat semacam apa ya, semacam pop upnya di handphone gue. Karena memang kita lagi foto-foto di situ. Wah udah, laki gue marah dong langsung. Kata-kata galak itu keluar tuh, muka-muka galak dia apa keluar. Terus dia bilang kan, lu ngapain goda-godain cewek gue gitu kan. Terus mantan gue tau gak bilang gini. Mantan gue tuh bilang, "Sabar bang, sabar, tenang, gue gak bakal ngambil ini, gue cuman bercanda." Nah buat laki gue, kalau namanya menggombal-gombal kayak gitu, ya udah pasti cringe dong, udah pasti pengen balikan gitu. Akhirnya sama laki gue tuh diajak berantem, like literally berantem.
0: Rebut aja sih kita sama gue.
1: Karena laki gue tuh paling gak mau tuh gue digoda-godain cowok lain tuh. Pasti dia langsung yang kayak ngoceh lah gitu. Tapi kalau sama teman-teman gue gitu, kalau misalkan dia kenal nih sama teman-teman gue yang cowok, dia nggak bakal masalah karena teman gue teman dia juga gitu.
0: Oh ya, jadi sebenarnya si Dar ini digodain sama mantannya. Yang pertama, mantan lu pede mampus sih, mesti kayak aneh loh. Gue dan teman-teman gue paling anti reach out mantan dengan cara yang kayak udah happy nih sekarang. Itu tuh kayak nurunin value lo juga, ngerti gak? Misalkan deh, lo di chat gitu ya, terus kayak gimana sama yang baru? Ditanyain kayak gitu, itu tuh kan kayak, "Dih, kenapa lo?" Terus udah tahu lagi punya pacar juga, terus masih nge-reach out mantan dengan cara kayak gitu. Terus gue, cringe, jujur cringe. Belajar lagi mas, coba mas. Aneh anjir. Terus kayak, "Gimana kakak lo?" Apa sih bacot, sosok nanya kakak gue. Lo udah bang, lo mau apa sebenernya? Ih, cringe sekali bestie. Ya udah, bilang sama mantan lo Dar. Ini sih pesan dari gue, semoga mantan lo banyak belajar. Harusnya mental jauh-jauh dari kejadian ini, banyak belajar. Ketemu pasangan baru, udah happily ever after deh mereka berdua, oke? Bagus, sudah gak ada hubungan lagi sama mantan lo. Ya, buat mantan-mantan di luar sana yang pengen reach out mantan lo, pakai cara yang pintar sekarang. itu udah cara jadul banget. Coba coba di explore lagi caranya ya. Saran dari gue sih ya mungkin kalimatnya diganti. Instead of udah bahagia ya sekarang, mungkin kayak bahas aja story-nya dia. Yang pertama pastikan mantan lo ini udah gak punya pasangan ya, lagi single. Yang kedua, kalau mau reach out, bahas story-nya. Misalkan nih ya, mantan lo upload story apa ya, misalnya lagi di suatu coffee shop gitu, lo bahas aja, lo reply-nya gini aja, demi apa ini tempat demi apa yang ownernya teman gue gitu misalkan. Bisa terus itu kayak ini bukan sih, misalnya coffee shopnya namanya, taruhlah nama coffee shopnya Tuku ya, ini Tuku Cipete bukan sih gitu. Atau kalau misalkan biar obrolan lebih berlanjut, lo salah-salahin aja ya, kayak anjir Tuku Cilandak udah bagus banget ya, padahal lo udah tahu itu Tuku Cipete gitu, biar nanti dia bales agak gila ini Tuku Cipete. Oh Cipete anjir, ha mata gue siwer gitu, kayak biar berlanjut. Itu trik bro, info lagi aja dari Ogut. Udah pamit lah, besok ketemu lagi sahabat suara, udah malam Jumat nih ya, gue udah mulai balik kali ya. Thank you sahabat suara yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai sekarang jam 10 malam. Terima kasih buat kamu yang udah nonton juga di TikTok live iswara.network. Dan pokoknya disimpan dulu nomor WhatsApp Iswara di 0816 114 1014. And it's time for me to say mic's off, heart's on.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih, pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir

0: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Hebat, inspiratif, dan kreatif. Siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29-31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Itaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan.
3: Ini bawa siapa?
1: Sebentar, belum.
3: Oh, belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian.
0: Tapi kayak setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok gitu. Denger,
2: okay, iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo, Kina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya lu foto mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi
0: itu. Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gar-gar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Sampai garu-garu.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya, makanya pengen bawa obat kurap buat siapa?
0: Ya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garu-garu
3: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
3: Kemudian
2: Ahmad.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, cemilan.
2: Iya.
4: Dia makan nasi. Orangnya laparan. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Frozen.
6: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
7: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya. Gila. Ya ampun.
2: Karena tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak apa, Mas?
1: Banyak hampers.
2: Lah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras begitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu hampir,
1: pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Jadi kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbul
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Kepala
1: keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa kayak
1: penyakitnya suruh nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi yuk. Wah, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya? Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus?
0: Iya.
1: Di lapangan, kalau di lapangan. Kira,
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.